0: Berapa tuh yang satu? Ini satu nih. Terus saya pasang. Patolatai, patolatai. Patolatai, patolatai. Patolatai, patolatai.
1: Bukan.
2: Kan yang sini ini mana, Pak?
1: Tes. Tes, tes, tes. Tes.
0: Oh, ini ya, nomor 1 kan? Bapak. Ini nomor berapa aja?
2: Kan mau dibalikkan satu lagi ya?
0: Balik ya, nomor 1 kah?
2: Ah. Mau diganti gitu nya tuh. Tempelannya sih harus diganti.
0: Jangan
2: coba
0: aja.
3: Patolatai.
2: Patolatai.
3: Patolatai, patolatai. Nah, apa?
2: Kabelnya ke bang? Patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai. Tapi kecil tu bang ya? Oh, gainnya kecil, gainnya kecil. Patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai. Gerak-gerakkan bang. Ini tombol on off-nya tuh. Patolatai, kekecilan monitornya. Patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, tilamada, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, tilamada.

0: Patol, pat, patolatai, patolatai, patolatai, patolatai, telamada, patolatai, patolatai, telamada, patolatai, patolatai.
1: Oh, mau diubah ya?
0: Oh.
1: Ini ya. Tapi ini ya tulisan ya kali ini kita.
0: Ah, diganti, diganti. Atau, eh, dah lah bang.
1: Sesuaikan ini ya.
0: Tak usah nak balikkan lah.

0: Patolatay telam ada. Apa betul tadi bang? Adonai. Adonai Elohim. Apa gitu tadi? Adonai. Adonai. Sema Elohim.
1: Ni apa pasang?
2: Patolatai tilam ada. Ya baik, pendengar nak Sumata.
1: Kak cuma.
2: Bangga aja.
1: Apa yang lupa aku tak?
2: Nak Sumata, nak su apa?
1: Apa nama?
2: Dah susun satu yang mana ni jak?
1: Nggak, maksudnya
3: anak panik. Cek 1, 2. Baik, saudara pendengar. Kimang ya.
1: Ini kayak siapa bang ya? Ini kabel power gak nih?
2: Ya, ini satu aja.
1: Ini tiga. Apa gini kau masang yuk? Ditinggikan lah.
2: Ini narasumber tiga.
1: Mana? Oh, mic-nya terbalik berarti. Oh, betul ni narasumber tiga ni. Yang ikut yang ini.
2: Ini mana ada ni?
1: Tu ada. Bukan yang itu dia, yang baru nya. Mana baru?
2: Narasumber satu. Jadi penyiar tu enggak kagok gitu loh. Betul enggak? Betul?
1: Betul lah dah, apa kata kau?
2: Ini yang tak ada memang ke?
1: Apanya?
2: Yang mahal lah tu. Meringa.
1: Dah kau pasang ke belum tadi?
2: Apa?
1: Yang kau tarik tadi tu? Mana kau pasang?
3: Entah dah pakai ni jalur je. Mana kabel itu tadi tu?
1: Yang hijau ni?
3: Itu ke kabel aux
1: tu?
3: Itu komputer yang mana? Yang ini kan?
1: Ini.
3: Ah, dah pinjam itu ya lah.
1: Nah,
3: pinjam. Nah, yuk. Anak, kasih ya Wahyudi.
1: Di mana ni? Di belakang sekali ke sini.
3: Sebentar aja pak. Nanti kan naik lagi kabel yang baru yang itu.
1: Oh, untuk apa sih?
3: Mana 9:10 ya? Patolatai. Apa jantok yang relay yang mana aja?
1: Lima ni.
3: Enggak ini, yang di sini.
1: Oh ini.
3: Pakai PC.
1: Hah? Gua bertiga ya toh?
3: Ini.
1: Tiga ha.
3: Enggak pun dia naik yang mana ini?
1: Ah tu. Cari bawah lah mah. Hari. Yang network steam ni.
3: Iya kah? Banyak agaknya.
1: Ulang-ulang.
4: Emang agak sensitif dia kalau dipegang-pegang.
5: Oke. Di opsi obrolan siang kita kali ini ya, pendengar, hingga nanti jelang pukul 1 ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas kuliner lagi nih Atika.
4: Iya betul. Kira-kira mau ngebahas kuliner yang mana nih? Fatih?
5: Karena kan kuliner kita di Nusantara ini sebenarnya banyak sekali ya, olahan-olahan. Dan juga bahan-bahan dari masakan-masakan Nusantara yang menjadi favorit begitu ya orang-orang di Indonesia. Ada satu nih, satu bahan masakan yang naik dikit harganya pasti rame nih di pasar gitu ya. Terus ditambah lagi dengan salah satu bahan ini tuh menjadi favorit hampir semua kalangan dan kayak bisa makan yang satu ini, yeah, yaitu adalah ayam.
4: Wow, nah, ayam. Iya nih, kadang kalau pas lagi momen apalagi lebaran, itu pasti naik harganya.
5: Iya benar. Ah, nanti nih mau tahun baru nih, naik ayam nih harganya nih, karena kan banyak yang mau bikin bakar-bakaran kali ya.
4: Iya benar.
5: Nah, kita akan bahas kuliner aneka olahan ayam Nusantara, pendengar, pada kesempatan siang ini. Mungkin dari pendengar kita ada juga nih olahan ayam favoritnya, ayamnya dibuat apa gitu ya. Betul. Boleh nanti buat sharing juga bersama kita pendengar, silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7. Kalau Atika sendiri sukanya ayam itu diolah apa sih?
4: Sukanya untuk olahan ayam apapun itu ya.
5: Apapun ya?
4: Iya, enak. Tapi kemarin baru ngerasain menu ayam kalasan nih yang di dekat NRI kita di sini.
5: Iya, ayam kalasan.
4: Enak sih.
5: Enak sih, benar-benar. Emang itu juga salah satu ayam kalasan ini ya, apa namanya?
4: Yang cukup terkenal.
5: Legend
4: juga ya.
5: Dan kebetulan olahan ayam kalasan ini juga masuk nih dalam topik kita pada siang ini ya. Ya, salah satu kuliner, nama kalasan aja tuh diambil dari nama daerah kalau nggak salah ya. Nama salah satu daerah di Yogyakarta ya pendengar, yang terkenal dengan cita rasanya yang gurih, terus agak manis ya kalau misalnya ayam kalasan ya. Terus
4: benar. Biasanya ini mirip-mirip kayak bakar atau panggang gitu nggak sih?
5: Iya, tapi digoreng. Gimana tuh? karena dia tuh diungkep dengan agak lama tuh diungkepnya. Kemarin kan kayak saya juga sempat wawancara tuh sama ibu ya.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Prosot RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Opsi Obrolan Siang. Masih bareng Atika juga ya.
1: Iya, nah, masih ada Atika di sini.
0: Atika, kita mau jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Nah, dengan salah satu olahan ayam, daging ayamnya juga nih ya, yang terkenal di sana dan sebenarnya udah sampai ke Nusantara sih ini, yang namanya ayam rica-rica. Wow. Dia ini pedas, menggugah selera. Namanya rica-rica ya. Yeah. Saya punya beberapa teman orang Sulawesi Utara, orang Manado gitu ya. Emang bilangnya tuh rica tuh artinya pedas.
1: Oh, memang itu cabe.
0: Iya, rica tuh artinya cabe kalau nggak salah. Hmm. Ah, iya. Jadi ayam rica-rica juga dari Manado ya, Sulawesi Utara, yang identik dengan penggunaan cabe dengan aneka bumbu aromatiknya. Makanya rica itu tadi berkaitan dengan cabe ya.
1: Ah, pantesan itu menunya pedas ya olahan ayam ini.
0: Jadi kadang kalau mau belanja mau beli rica katanya, beli mau beli cabe maksudnya ya. Tapi dicek sekarang cabe lagi mahal ya.
1: Mahal ya.
0: Jadi emang si ayam rica-rica ini nih emang rasanya tuh pedas, jadi salah satu ciri khas yang menonjol. Justru kalau dia enggak pedas tuh enggak ayam rica-rica namanya. Oh. Kan ada yang merahnya doang ya, merahnya aja, maksudnya warnanya aja yang merah, tapi ternyata pedasnya masih kurang tuh kan. Itu masih kurang tuh, harus yang benar-benar pedas nampol, baru tuh namanya ayam rica-rica.
1: Iya benar, ada juga beberapa di tempat kalaupun Tika makan ya sama keluarga, terus tuh ada yang pesen ayam rica-rica ini, dia malah lebih kayak pakai saus. Iya, jadi sausnya yang asam gitu, bukan yang pedas.
0: Tapi merah gitu.
1: Merah
0: ya.
1: Nah, itu dia yang nampak pedas itu. Jadi kayak menipu atau melihat kita tuh, wah ini bakal pedas gitu.
0: Tapi ternyata rasanya malah agak ke manis gitu.
1: Iya,
0: rasanya
1: manis,
0: ya.
1: Nah, asam gitu.
0: Padahal perpaduan cabai, bawang, rempah-rempahnya ini yang bikin dia bercita rasa pedas, pendengar. Pokoknya buat para pecinta, apa namanya, pecinta makanan pedas, cocok nih sebenarnya ayam rica-rica. Kalau sekarang kan ayam rica-rica tuh agak sulit ya kayak jadi cari di Pontianak ya.
1: Bener.
0: Ada nggak sih yang jual ayam geprek kali ya?
1: Kayaknya ayam geprek memang udah beda, ya? Semua tempat mudah dicari.
0: Iya, makanya. Tapi tentunya dengan hidangan ini juga nunjukin ya ternyata bagaimana bahan sederhana itu bisa diolah jadi sajian yang berkarakter khas begitu. Bener. Tadi kita juga mau bahas satu tradisi keluarga setiap lebaran selalu ada. Nah apa tuh Atika, kalau di tempat kamu ayam kalau pas lebaran dibuat apa tuh biasanya paling
1: tipe-tipe kuahnya tuh kayak yang ini loh, warnanya ada merah-merah kayak ada oily, chili oil gitu, apa ya namanya, kayak
0: apa tuh yang kuning gak bukan?
1: Kayak kuning, ada kuningnya gitu.
0: Itu opor.
1: Oh, opor ya.
0: Opor. Ini merupakan sajian hangat ya dalam tradisi keluarga yang memang kayak akan rempah juga nih. Kalau kita udah ngobrolin soal makanan khas Indonesia atau Nusantara, udah pasti rempah-rempah tuh menjadi salah satu ciri khasnya ya gitu ya. Dan di setiap daerah tuh nanti rempah-rempahnya berbeda-beda juga begitu ya. Nah makanya dulu tuh kita rempah-rempah ini jadi barang mewah begitu ya, barang mahal. Bener. Pendengar. Dan opor ini juga sajian ayam dengan kuah santan dan bumbu rempah yang banyak juga dijumpai dalam tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Kalau opor nih udah pasti khasnya tuh Idul Fitri gitu ya.
1: Yeah. Nah,
0: kalau lebaran tuh biasanya
1: pasti ada tuh di
0: selalu momen-momen ada
1: itu ya.
0: Bener, karena si ayam opor nih ada melambangkannya lah, kalau saya lupa ya, dia tuh ada melambangkan tentang keharmonisan, kehangatan dalam tradisi keluarga gitu. Terus dimakannya sama ketupat gitu-gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Ini kayak kita bisa siaran sama Perempat nih kalau ada bahas soal kebudayaannya.
1: Iya.
0: Karena bukan sekedar hidangan, kalau opor ini juga jadi bagian momen kita kumpul sama keluarga. Kadang kalau keluarga datang, kita tawarinya udah bukan lagi kue-kue yang ada di meja aja, tapi ada opor ada di belakang gitu kan, ada rendang misalnya. Nah, ini juga momen untuk berkumpul bersama keluarga dan mempererat kebersamaan. Ah, jadi nggak sabar ya mau lebaran lagi.
1: Belum.
0: Masih jauh ya.
1: Masih ada beberapa bulan di 2026 ini.
0: Iya, makanya. Nanti kita masih akan update lagi ya informasi lainnya pendengar, dan Anda juga dapat bergabung untuk menyampaikan apa nih olahan ayam favorit Anda pendengar, untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-5701-042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara bangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Kembali jarak pandang terbatas, tunda pemadaman water bombing, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat.
6: Kami melaksanakan satu sorti, satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kudus Raya.
5: Petinju profesional Kolbar Daud Jordan kukuhkan Sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond setelah mengkampaskan petinju Filipina Ador Torres.
7: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita pagi siang ini pendengar, faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi penghambat bagi Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang hanya bisa mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla. Berikut laporannya.
8: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
6: BPSPN 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kudus Raya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Tanggungers.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
9: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli 1.5.
8: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi dalam satu pekan ke depan hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalbar berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, termasuk di Ketapang dan Kayang Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Berikut laporannya.
10: Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara dalam sepekan ke depan mulai memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Perakiraan cuaca pada 11 Oktober 2026 hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Kayung Utara hingga Kabupaten Kapuas Hulu.
11: Pada tanggal 11 Oktober 2026 potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayung Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, Ketan Mempawah. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk tanggal 12 Oktober 2026, potensi hujan harian kategori ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ketapang, Kota Pontianak, Landak, dan Melawi. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, Kapuas Hulu, Kayang Utara, Kota Singkawang, Kuburaya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.
10: Imawan menjelaskan meski Kalbar berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama sepekan ke depan, namun pada satu pekan yang sama potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai, terutama di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi pada 11 hingga 17 Oktober 2026.
11: Sangat mudah terjadi kebakaran di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama di bagian selatan meliputi Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi.
10: Untuk sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar pada tanggal 10 Oktober 2026 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat berjumlah 8 titik yang berada di Kabupaten Ketapang, sementara di 13 kabupaten kota lainnya tidak memiliki hotspot dengan kepercayaan tinggi. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan.
11: Total 314 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 8 titik panas.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sudiono kembali dipercaya memimpin Yayasan Margayo Pontianak periode 2026-2031 setelah terpilih secara aklamasi. Pelantikan pengurus periode ke-38 ini juga menjadi momentum menjaga tradisi leluhur dan mempererat persaudaraan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sudiono atau Yo Uui kembali memimpin Margayo Kota Pontianak, Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pemilihan pengurus periode ke-38 di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran stanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota Margayo. Suasana kekeluargaan juga tampak melalui hidangan Iye Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan itu melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
13: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
12: Ketua Yayasan Margayo Kota Pontianak, Sudiono, berharap kebersamaan dan kerjasama seluruh anggota terus terjaga demi mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margayo, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ronda, kita simak laporan selengkapnya.
14: Gemu

0: sorak-sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Yordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ander Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
1: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
0: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukadana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
1: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ander Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang ini, saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
0: Setelah kemenangan ini, Daud Yordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dik, senyum orang ke. Adik namanya Sape. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
2: Ya, abang Sape.
1: Ano, kawan abang mutu be.
2: Eh, dan kenal.
1: Eh, dah, apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Menggule-gule.
2: Indah, ni mak dengan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
1: Shh, iya senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

0: adik senyap orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ya, abang siapa?
2: Ano, kawan abangmu tu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah, apa abang balik ke kopo lah.
1: Indah.
0: Menggule-gule. Iya, senyap-senyap.
1: Katinya lah, biar abang kan nak tangkap kamu.
0: Ya, banyak kita juga biasanya anak ya.
3: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Pendengar, kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Firdaus Mukhlis ya, dalam edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, edisi kali ini Bung Us juga mau menyapa kembali para-para pendengar kita di mana aja berada, yang lagi stay, lagi tuning, lagi mendengarkan. Dan kita ada kabar gembira di hari ini ya, spesial sekali. Kenapa? Yang udah lama ditanyakan ke Bang Uus pribadi, juga ditanya-tanya nih kapan Bang Uus radio kita bisa kembali mengudara. Alhamdulillah ya, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 kita kembali mengudara ke ruang dengar Anda, kembali mengundang Anda kembali di edisi Pro Dangdut pada hari ini. Dan tolong boleh juga informasikan ke Bang Uus kualitas suara kita pada hari ini bagaimana, jangkauannya, dan juga apakah kedengarannya kecil atau terlalu besar, boleh juga diinformasikan ya pendengar. Dan juga boleh disapa juga teman-teman pendengar-pendengar lain buat bergabung kembali di edisi Pro Dangdut di RRI Sambas ya. Kita udah mulai mengudara dan semoga aja kabar gembira ini bertahan seterusnya, karena kita juga sekali di udara tetap di udara seperti semboyan RRI ya. Kita akan menyapa dulu via telepon, di sini ada pendengar yang akan bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Uus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya?
1: Dengan Ciambi.
0: Oh, Ciambi, apa kabar Ciambi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ciambi, boleh nanya ke, nongar pakai radio digital ke biasa itu?
1: Radio biasa.
0: Oh, suaranya gimana?
1: Alhamdulillah bagus Mbak.
0: Udah bagus, jelas ya?
1: Jelas suaranya dari dulu.
0: Alhamdulillah, kita udah mulai bagus lagi, kita yang mengudara lagi Ciambi. Boleh request lagu juga Ciambi, mau lagu apa?
1: Lagunya Gadis Kalimantan ya lah.
0: Gadis Kalimantan. Oke, dari siapa penyanyinya?
1: Terserah saja.
0: Ah, pokoknya iyalah. Oke. Salamnya buat siapa tuh Ciambi?
1: Salam-salamnya buat Bang Buung, sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Bang Pawadi yang lama edaan penyiar kita tuh Bang, baru itu penyiar lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Nya Aki Busri,
0: Baru
1: itu Kak Ella, Kak Tia, Bang Ute, Bujang Jaya ke keluarga.
0: Siap.
1: Yang lain kita bungkus aja Bang, bagi
0: kita bungkus. Siap. Baik.
1: Udah ya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat ini ya, Ciambi yang lagi mendengarkan ya. Kita bungkus lagunya. Oke, kembali kita sapa ya, udah ada telepon kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo. Baik, terputus. Boleh disambungkan kembali buat pendengar kita yang baru bergabung, dan pastikan ada kuota dan pulsanya ya. Biasanya banyak juga yang tidak punya pulsa dan kuota tapi ingin bergabung, dan boleh dicek kembali, dan mungkin kalau lagi lelet digeser dikit. Oke, kita sapa kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, ceria sekali ini. Kenapa nih?
2: Alhamdulillah, radio kita dah radio.
0: Alhamdulillah, balik
2: apa
0: lagi.
2: Apa kabar ini Bang?
0: Yan ke, lanjum ke sorenya ya. Lah.
2: Lah, lama kalau.
0: Akhirnya. Iya di, boleh juga info-info kan ke kawan-kawan. Dah, kita mulaikan lagi. Gini. SMS ke, chat ke, telepon nek sigi-sigi.
2: Kayak gitu.
0: Iyalah. Kayak gimana juga kabarnya cuaca di Sungai Deden tuh
2: Alhamdulillah. Sungai Deden tuh enggak anu ya.
0: Apa ya?
2: Enggak anu juga panas sih.
0: Kabutnya aman enggak ya?
2: Alhamdulillah. Aman juga.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kan. Sekarang juga turun hujan.
0: Iya di, tapi dengar suaranya Bang Alimin pasti sehat tuh ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan yang bagus selalu sehat.
0: Amin amin ya robbal alamin. Bang Alimin mau bungkus lagu apa?
2: Bungkus lagu Mutiara Hidupku aja lah Bang.
0: Mutiara Hidupku ya.
2: Dari Haji Roma.
0: Oke, Bang Haji, kita bungkus. Salamnya buat siapa, Bang Alimin?
2: Salam-salamnya Ambi tadi ya. Buat Naki Busri kita.
0: Betul.
2: Mana tuan Naki? Kulan. Nah, dengar ke belum sih Kulan teh?
0: Ah, ini. Gimana nih kabarnya teh?
2: Info-info enggak kalah dengan di Kulan.
0: Oh lah.
2: Kak Tia, Bang Yayannya. Jainab. Anjang Bang Jaja. Dan juga buat Pak Undung Kansus kita. Bang Nanda. Nang lain kita bungkus saja lah.
0: Okay, kita bungkus, Bang Limin.
2: Buat Bang Us,
0: ya. Sehat. Amin, semangat. Amin, amin. Ya Robbal Alamin.
2: Terima kasih, Bang Us.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Alimin ya, yang ada di Sungai Deden. Alhamdulillah cuaca cerah dan informasi suara kualitas audio kita juga mulai terjangkau kembali ya di Subah. Dan kita undang juga kembali pendengar-pendengar lama yang udah lama sekali ingin bergabung. Yuk, gabung yuk ya. Ini dia. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut
0: Kak Cita. Oke, Cik Kulan, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: baru jangan nak tanya panjang umur lo, gimana ya kabarnya?
3: Umurnya gue. Kasih ya Bang Alimin.
0: Jadi ditanya Ang tadi sehat ke belumnya?
3: Sehat deh.
0: Alhamdulillah, terjawab ya Bang Alimin ya.
3: Tadi, jangan komok deh.
0: Tau. Panjang umurnya kak ya, gimana juga cuaca sinun mendung ke Cik?
3: Sandu deh.
0: Sandu ke. Si An juga kabut asap atau aman?
3: Aman kabut asap.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan yang si An.
0: Hujan yang si An.
3: Seminggu
0: ada kalau. Udah. Dan kebagian malah ini sang hujannya.
3: Kemarau lagi.
0: Nampak nak kemarau lagi. Ya?
3: Nanti.
0: Oke. Okay. Nih kalau untuk audio kita gimana? Aman ke?
3: Koreksi jelas.
0: Jelas.
3: Agak noser sedikit bang.
0: Noser. Deser gimana biasanya?
3: Seri.
0: Oh, ser.
3: Hujan di.
0: Oh, kayak hujan.
3: Nah, ya.
0: Tapi masih jelas dan tidak lekat-lekat ih.
3: Suara sih jelas, suara abang. Tapi ada agak anu-anu ya,
0: gitu ya. Oke. Boleh. Makasih infonya kita simpan ya buat perbaikan kedepannya. Ah, mau lagu apa tuh Cik Kulan?
3: Lagu Suratan Diri.
0: Suratan Diri dari siapa?
3: Dari Ria, Ria Amelia.
0: Ria Amelia. Oke, kita bungkus.
3: Sedih.
0: Ada.
3: Lagu rancak sikit ya?
0: Aman. Pastinya Cik Kulan Munda India lagu rancak di.
3: Rancak dia sudah.
0: Ya.
3: Goyang-goyang
0: ya. Kincah lo sikit teh. Siang-siang teh.
3: Salamnya hi.
0: Ah, salamnya buat siapa? Cik Kulan.
3: Salam dengan Mama Nasa. Bang Andi, Lombok Bengu juga sang. Berkat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bunda Ari, Bang Senja, Abang Alimin tadi ya. Kata dia yang pertama Cik Ambi, Kak Mar,
0: yeah.
3: Kak Tia, Bang Nanda yang di Matang Ranau ya, Pak Anjang, dia juga Cik Cahye, Pak Usonan,
0: yeah.
3: Nah, yang lainnya kita pumpung habis lah.
0: Kita pumpung, siap, siap.
3: Kalak malam mereka cari orang dulu.
0: Kalak malam, harusnya ada ya. Nah, ini kan udah malam mulai ya. Kembali mengudara. Nanti kita mau lagi lah malam-malam ya.
3: Tapi kalak malamnya bagus.
0: Kalak malam ada Bang L.
3: Bang L ya. Lagu dia lagi ya, Tuan. Bang L mau ada lagu dia ya.
0: Oh, di.
3: Makasih lah Bang Usi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Cik Kulan, pendengar kita dari Mengkudu ya, Kecamatan Teluk Keramat tuh, arah pimpinan mau ke Paloh ini. Luar biasa. Lanjut, ini banyak yang mulai bergabung ya, alhamdulillah. Berarti pendengar kita udah enggak sabar, udah nunggu-nunggu dari dulu. Ini mana nih penunggu sini? Enggak ada di udara. Kita jawab di sini langsung. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah untuk kita
0: ya, demi alhamdulillah. Jadi gimana Bong Pawadi kabarnya dolok teh?
4: Kabarnya alhamdulillah suke lah dah satu kali.
0: Ya.
4: Kayaknya udah kembali baru mengudara.
0: Oh, udah berdengung.
4: Yang nama ni berkat doa kita atas permintaan kita menaik itu dikabulkan oleh Ya, teh
0: ready
4: kita.
0: Iya, alhamdulillah kita mengucapkan makasih yuk buat teknisi kawan-kawan kita tuh yang udah susah payah.
4: Alhamdulillah, terima kasih lah kita bagi teknisi dari Pontianak
0: Bang Eli. Ah, iya di.
4: Iyalah. Gaya lah kita harapkan kalau ada rusak cepat-cepat diperbaiki.
0: Betul. Tuh makin cepat makin bagus, ikan cepat ikan bagus.
4: Iya. Selamat yang lah bagus.
0: Iya, belanja pagi-pagi mun bisa beri kopi tuh ya.
4: Ah, betul. Mun pagi-pagi sih kan beri kopi, maka beri siang nanya beri kopi kita belanja.
0: Bagus sih. Ya.
4: Lagunya Bang Ul.
0: Heeh. Lagu apa tuh?
4: Lagu dah lama juga kan lagu apa dari Joni Iskandar itu lah Bang Ul.
0: Joni Iskandar. Apa tuh?
4: Joni Iskandar lagu ini Rapita aja lah
0: gitu. Wah, Rapita. Sik. Bungkus.
4: Salam nih buat Bang Ul. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang Ul sehat selalu, Radu kita juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan para pendengar juga semuanya sehat selalu. Nah, gitu. Amin lah kita ucapkan pagi tadi hari itu dengan RRI kita.
0: Amin.
4: Nah, karena udah kembali bagus bagi Bang Udara.
0: Alhamdulillah.
4: Nah, kalau ini buat semuanya lah Bang Ul.
0: Iya.
4: Buat semuanya yang pendengar RRI yang selalu setia selalu menunggu-nunggukan RRI kita ya, Radu kita deh.
0: Ya,
4: ucapkan juga selamat sore dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
4: Nah, buat Bang Ul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Bang Pawadi. Nah, ini yang dari arah mau ke Sajat sana ya. Ya, kita bungkus dulu lagunya. Tadi apa ya? Joni Iskandar, Rapita ya. Malah jadi tali itu. Oke, lanjut. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut. Halo. Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah. Neki Busri, apa kabar?
5: Alhamdulillah, cuacanya pun sendu.
0: Mantap. Gimana ya, radio
5: Ranup,
0: gitu?
5: Bang, saya kampung Ranupnya.
0: Tadi
5: itu panas, cuak Ranup.
0: Udah nyaring ke jok radio kita ini Ki.
5: Alhamdulillah, dah bagus ya. Perlawanan keras, udah anak saya, dah bagus RRI sama saya.
0: Alhamdulillah, jelas sih.
5: Rebut-rebutan dah gabungnya, Cik Kulan dolok nansah gabung, ngacu alhamdulillah gabung jok deh. Lamaknya kenaan gabung.
0: Ditunggu inyan ya.
5: Ya, ujian hati sih, walaupun malah nyambung juga. Tapi si Mahari, Bang Us, dari itu si Mahari. RRI digital nak lalu nyambung sama.
0: Oh iya ke, semari.
5: Mungkin sedang diperbaiki, mungkin
0: lah nyambung lalu.
5: Tadi itu masih kurang bagus juga.
0: Iya, sempat.
5: Mungkin anaknya sinyalnya, anak sinyal ya, dan nyambung ya.
0: Betul, mohon maaf kita ya, karena semari full seharian kita lagi perbaiki ya, Niki.
5: Nah, mungkin lah. Tadi sampai ke tadi, tadi, tak bagus juga tadi ya, dah nyambung juga.
0: Oh, oke. Okay. Itu udah bagus sih.
5: Semari, anak bisa lalu aku buka RRI yang digital sama.
0: Semari kita lagi perbaikan.
5: Nah, yang lain kan nyambung, nah sama sama lalu nyambung.
0: Itu udah bagus.
5: Nah, buka Sangau nyambung, buka Sintang nyambung, buka Bapendigul, nah gitu nyambung.
0: Alhamdulillah.
5: Nyambung dari Mari we sama sama lalu nyambung namanya RRI digitalnya. Ah, tu ke lagu yang bagus.
0: Mau lagu apa tu, Niki?
5: Lagunya aja lah dari Bang Roma, Bujangan.
0: Bujangan, bungkus.
5: Oh, payah payah cari lagu bungkus.
0: Adi. Salamnya Niki.
5: Salamnya pertama yang Bang Uca ke petugas, semoga siap. Selalu berkesehatan.
0: Alhamdulillah.
5: Buat Cik Ambi tadi.
0: Iya.
5: Mama Nasar, Bulan, Tengah Marwah, Yang Cahaya, Bawa di kecejok teman saya bersama kawan-kawan, mungkin lagi
0: kecejokan
5: juga, anak kecejok di Simuli, Bang Deddy di Kantan, Bang Andi, Celuk Keraman, Wanusu, Wanaci, Mak Usu juga di Sujang.
0: Iya.
5: Pak ada di Muncundung, lagi Kak Jenap, Kak Meme dengan Bang Ariantonya, Bang Fardi, Bang Saribi, Sipul,
0: iya,
5: Pak Anjang,
0: sampai gitu, terampuk,
5: Bang Edi juga.
0: Oke.
5: Ya, Pak Suandangan, Bang Jaja juga yang di Pasir. Kayalah Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Amar dengan Bang Bujang S. Mudah-mudahan ada yang kedua.
0: Amin.
5: Nah, yang lain di Angkul adalah sampai kembali di Angkul lah, misalnya satu-satu ya.
0: Baik.
5: Nah, Bang Alimin, lupa Bang
0: Alimin.
5: Ah, ini. Kita ngomongkan Bang Alimin tadi. Oh. Nah, ada sama saya juga Bang Alimin.
0: Oh, nelpon deh.
5: Nah, telepon deh. Dia siapa ayah aja ada anak deh, dia nelpon dia cuacanya, anaknya sinyalnya kurang di Satay ya.
0: Oh, Satay ya. Subah.
5: Nah, dia senang nyambung juga, ambil suara.
0: Mm-mm.
5: Ah, buat Bang Usman makasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Niki Busri ya. Kita udah bungkus beberapa lagu juga di sini. Dan rata-rata bilang alhamdulillah udah mulai sambung kembali di RRI Sambas. Kita udah mengudara di berbagai daerah ya. Dari mulai Subah ya, tadi juga arah Paloh itu di Bengkudu dan juga di Mensemat ya kan. Di berbagai daerah lainnya juga boleh diinformasikan nih ke rekan-rekan. Kita juga mau tahu sejauh mana nih suara kita sudah menggelegar di dunia ini. Terlalu berlebihan ya. Oke, okay, kita sapa kembali di sini via telepon ya. Oke, okay, terputus balik. Boleh disambungkan balik? Itu siapa Bungus nggak tahu. Nah, pastikan juga pulsa dan kuotanya ada ya. Baik, kalau gitu sambil menunggu via telepon, kita akan hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini. Buat pendengar kita jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Karena setelah ini Bung Os akan buka kembali sesi request berikutnya. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Bebi. Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgit pun si antuk be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: nak duit.
1: Nak ngapain, Bianong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada barik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta, weh, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Bisa untuk masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, coba?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
0: Aulah Pak, mulai ya itu dia Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1-97,4 FM. Masih barengan Bang Uus ya. Kita di edisi Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Tadi udah kita dengarkan beberapa lagu yang udah kita siapkan di sini spesial buat pendengar kita yang udah lama gak bergabung. Dan kembali bergabung ya, mengudara bersama saya. Kita udah mulai menikmati beberapa lagu tadi. Tandanya itu memang ya, alhamdulillah kabar baik ya buat kita semua. Buat penyiarnya juga, buat pendengarnya juga pastinya kita udah mengudara. Dan kali ini kita juga akan sapa dan undang kembali pendengar-pendengar kita yang belum bergabung. Silahkan bergabung di 0851-7670-0977 ya pendengar. Dan juga memang kabar baiknya gak sampai di situ aja. Memang kalau dilihat cuaca kita juga udah alhamdulillah membaik. Udah mulai turun hujan walaupun masih panas, ada belum turun hujan. Dan kabut asap di daerah kita ya, khusus di Sambas, masih tergolong aman alhamdulillah. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa beberapa daerah kita di Pulau Kalimantan ya masih banyak yang terkena dan terdampak kabut asap. Kita doakan bersama dan kita usahakan bersama agar seluruh warga Indonesia kita ini bisa kembali normal ya dalam keadaan cuacanya dan udaranya. Kita sapa dulu di sini, ada via telepon yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yo, kamas lalu wanusut
1: Lelah dari tadi, dari pertama weh, dan lalu
0: masuk-masuk. Ini berimpik sekali buka weh. Buka lawan
1: weh. Buka weh dah anak tadi Ciambi ya.
0: Ciambi.
1: Itu ada tadi biasa.
0: Yelah, alhamdulillah. Wan dimana teh Wan?
1: Aku tuh kan nak pergi kume tuh.
0: Yo, betenteng radio ke pergi kume ye.
1: Tahu di warung adik iya. Di radio digital lah, di HP tuh.
0: Radio biasa dah bagus Wan, ya alhamdulillah dah bisa mengudara.
1: Oh, alhamdulillah, dah rame lah, nang-nangare dah bagus radio ye.
0: Ya, kimat lah, jok makan acesan HP ye.
1: Tahu di, kimat juga.
0: Pagi ngapa tuh, nandur ke ngapa?
1: Anak merumput.
0: Oh merumput, dah lakak kira ting.
1: Dah menandur dah lakak, dah buang rumput lah tuh.
0: Oh iya. Oh, melapangnya sikit-sikit weh.
1: Tau lah.
0: Nyan, Kak Ewa.
1: Cek lagu.
0: Wan mau lagu apa tuh?
1: Lagunya Cintamu Pergi dari Revina Alpira.
0: Oke, bungkus.
1: Bungkus, salamnya pertama. Baru usia lagi bertugas
0: bahas yeah.
1: Lalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salamnya buat Ella si paket. Buat Bang Nanda, Wan Nati. Bang Fawadi, Pak Cibutri,
0: iya.
1: Kak Amo,

0: di Lanius, Mamanasa, Bangah Maruan, Palang PI, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Alhamdulillah, siap kita rangkul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Wanusu yang ada di Kawakan ya. Itu dia, mendengarkan langsung dari RRI Digital. Berarti udah lancar ya audio dan juga kualitas suara kita bisa didengar dengan baik. Tadi udah bawa handphone Kume lah, kamu selalu buat hiburan ya, bawa radio enggak apa-apa. Ya. Kalau bawa gingset deh berat ya. Nah, ya kan. Kita bungkus dulu di sini lagunya buat Wanusu ya. Nah, alhamdulillah kita dapat lagi lagu di sini, nanti kita puterin sama-sama. Waktu kita enggak terlalu banyak ya pendengar. Kita akan akhiri edisi Pro Dangdut sampai nanti jam 15.00 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Itu dia. Dan Anda bisa juga kirim SMS atau WhatsAppnya, nomornya sama di 085176700977. Kita dengarkan dulu bersama di sini ya. Oke, cintamu pergi. Sepertinya ada satu telepon lagi nih. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Top. Oke, kemana nih orangnya? Terputus kembali, baik. Boleh dihubungkan kembali ya. Buat siapa itu, Bung Us juga gak tahu. Kita bertanya-tanya nih siapa ya. Baik, kita akan dengarkan dulu deh langsung lagunya Rapina Alpira dengan judul Mencintamu Pergi.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM, baru saja kita mendengarkan tadi lagu penutup ya dari Divarina Indra dengan judul Sia-sia Mengharap Cintamu. Dan itu juga menutup kita di edisi Perudangdut pada sore hari ini. Dan Bung Us juga mau pamit undur diri dari edisi Perudangdut ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mengikuti edisi Samba sore hari ini ya. Kita juga akan ada dialog di sini yang akan mengangkat tema spesial ya, Hari Museum Nasional, yaitu Museum Berkelanjutan Budaya Bermartabat ya. Dan juga nanti akan ada juga narasumber kita dari Camat Tangaran dan juga Kepala UPTD Museum serta Sekretaris Tim Ahli ya, ada Pak Sunandar, Pak Rahmat dan juga Pak Muryadi. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami. Bung Us pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
4: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku dah sampai depan rumahmu.
7: Bebi. Li, tang cerai sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
6: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
7: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
7: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
7: Bisa lah, Li, kan ia layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
7: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: media percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: lewat MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Pendengar, kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sambas sore hari ini bersama saya Firdaus Muklis. Apa kabarnya pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sore-sore begini mungkin aja ada yang baru pulang kerja, masih di perjalanan atau sedang bersantai bersama keluarga ya. Tapi justru ada hal yang menarik nih pendengar. Bung Uus mau mengajak kita membayangkan sesuatu kalau mendengar kata museum ya. Apa yang langsung terlintas di pikiran pendengar? Bangunan tua atau mungkin benda-benda bersejarah atau mungkin tempat yang biasanya dikunjungi kalau ada tugas sekolah aja. Nah, biasa jadi nih yang terakhir ya. Dan hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, kita bertepatan dengan peringatan Hari Museum Nasional. Kita akan ngobrol tentang bagaimana museum ini bisa terus hidup, berkembang, dan juga tetap bermartabat ya di tengah perubahan zaman pendengar. Dalam Sambas sore ini kita mengangkat tema museum berkelanjutan, budaya bermartabat. Dan sudah hadir bersama kita ada tiga narasumber ya. Di sini Bung Usmo sapa dulu. Dari yang pertama ada Bapak Muryadi. Selamat sore Pak Muryadi.
2: Selamat sore.
1: Wah, luar biasa ketemu lagi ya Pak. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, selaku Camat Tangaran nih sekaligus ketua tim ahli cagar budaya ya. Dan kemudian ada Bapak Rahmat, kepala UPTD Museum Daerah nih. Selamat sore.
3: Selamat sore juga.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak?
3: Baik sekali.
1: Udah pernah ke radio Pak?
3: Belum pernah.
1: Pertama kali Pak?
3: Iya.
1: Nah, langsung disaksikan langsung nih oleh pendengar kita, banyak ya yang udah dengerin juga. Dan terakhir juga ada nih Bapak Dr. Sunandar M. Hum, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas. Selamat sore Pak Sunandar.
4: Ya, selamat sore.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sudah siap ya, kita akan mulai ngobrol ya.
4: Okay.
1: Nah, kita ngobrol-ngobrolnya tapi santai aja nih Pak ya.
4: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita gak yang serius-serius amat ya. Adalah dikit-dikit ya. Dan Bung Us juga mau tahu juga, ini kan museum ya. Dan tema kita museum berkelanjutan dan budaya bermartabat. Mungkin yang pertama dulu ya, Bung Us mau tahu dulu dari sini. Bung Us mau tahu dari sudut pandang Pak Rahmat. Sebetulnya dalam tema kita ini kan istilah berkelanjutan ya Pak Rahmat ya. Sebetulnya apa nih makna dan pengelolaan dalam pengelolaan museum sehari-hari begitu?
3: Untuk kita di museum itu punya program tahunan ya. Tahunan mana kita melaksanakan program pemerintah, yang mana pada pengerjaan itu kita jaga budaya dari museum itu, sehingga apa yang kita wariskan yang dari zaman dahulu sampai sekarang itu kita pertahankan. Gitu.
1: Baik, kalau tantangannya Pak, yang paling perlu ya diatasi ini agar museum ini kan biasanya identik kalau pandangan orang, mungkin masyarakat umum juga menilai yang kurang menarik. Ini tantangan paling perlu diatasinya apa nih agar bisa tetap menarik dan bermanfaat yang pastinya bagi masyarakat kita?
3: Untuk tantangannya itu bahwa di dalam museum itu sebagai pembelajaran bagi kita.
1: Pembelajaran
3: dan yang mana dalam budaya zaman dahulu sampai sekarang, sehingga budaya itu tidak ditinggalkan begitu saja karena itu mengandung sejarah bagi kita.
1: Baik, jadi ada tantangannya sendiri tadi Pak ya. Kalau untuk pengelolaannya ya, Bung juga penasaran, kalau memastikan ini kan koleksinya kan barang bersejarah ya Pak ya, bukan barang rumahan, itu kan pasti gampang kalau kita memastikannya itu agar tetap aman. Kalau pengelolaannya ini agar tetap terawat dan informasi sejarahnya itu tersampaikan dengan baik, bagaimana itu Pak?
3: Ya, kita ada programnya tiap tahun itu.
1: Program seperti apa itu?
3: Seperti kita mengadakan program pemeliharaan museum, tata kelola museum dan pameran museum. Banyak lagi sebenarnya.
1: Jadi kalau museum ini apakah sudah memanfaatkan media digital juga, Pak? Karena kan sekarang perkembangan zaman kan sudah mulai pesat ya.
3: Iya. Nah, waktu saya berada di UVT museum itu, saya mengandalkan GI dan PV.
1: Apa itu ya?
3: Facebook.
1: Ya, oh, Facebook. IG dan Facebook, ya, ya benar-benar. Ya. Oke, menarik. Dan mungkin Bung Us juga mau tahu dari perspektif Pak Muryadi ya, selaku kelestarian cagar budaya. Sebetulnya apa sih yang harus diprioritaskan agar warisan sejarah itu nggak hilang gitu, Pak? Ya.
0: Barang-barang di museum ini sebenarnya bukan sekedar barang-barang mati yang bisa kita lihat hanya dalam bentuk fisiknya saja, tetapi di dalamnya sebenarnya terkandung khazanah, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peri kehidupan dan sebagainya. Karena itu barang-barang yang disimpan di museum adalah barang-barang yang bisa menggambarkan sejarah perjalanan peri kehidupan suatu bangsa atau suatu masyarakat dari waktu ke waktu, bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di zamannya, sekaligus juga mewariskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang

0: itu ada kuratorial ya.
1: Kuratorial.
0: Kuratorial itu apa adalah ya, suatu teknik untuk melihat bagaimana sebuah benda terhubung dengan nilai-nilai yang ada pada suatu wilayah atau pada waktu tertentu. Nah, jadi apa? Memang ini satu bidang keilmuan yang sebenarnya disiplinnya sudah jauh berkembang, diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu di dalam dunia permusyuman ya, yaitu teknik-teknik untuk melihat bagaimana nilai suatu benda dihubungkan dengan zaman, dihubungkan dengan wilayah atau kultur tertentu.
1: Oke, menarik. Tapi sedikit penasaran ya Bung Osi, apakah memang misalnya Pak ya, saya ketemu nih baskom tua deh, ada ukiran antik, saya kan nggak tahu umum, tiba-tiba gali sumur oh ketemu, itu bisa dikatakan antik dan bisa jadi koleksi museum nggak?
0: Belum tentu.
1: Belum tentu ya.
0: Belum tentu.
1: Oke. Okay.
0: Tidak semua barang yang terlihat antik itu punya nilai yang berharga di dalam kajian sejarah ya. Memang kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lintasan sejarah ini tidak seluruhnya perlu kita rekam.
1: Oh, okay.
0: Ya, tidak perlu juga seluruhnya ya.
1: Yeah.
0: Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang kali barangkali memiliki signifikansi atau punya nilai penting terhadap perjalanan sebuah bangsa, sebuah negara ataupun kultur tertentu ya. Jadi barang antik itu tidak hanya sekedar karena dia lama ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia relate atau terhubung dengan suatu peristiwa di masa lampau yang di dalamnya terdapat kandungan-kandungan tertentu. Peristiwa-peristiwa itu bisa peristiwa-peristiwa bersejarah, bisa juga nilai-nilai misalnya mungkin suatu objek berupa batu ya, batu yang tidak ada lukisan, tidak ada ukiran, tapi di dalamnya bisa dikaji secara mendalam bahwa untuk membentuk batu ini menjadi bentuk yang sedemikian rupa diperlukan pengetahuan tertentu, teknik tertentu. Nah itu akhirnya menjadi relate bagi nilai-nilai pengetahuan di masa lampau yang kemudian bisa diwariskan ke generasi ke depan yang barangkali bisa mengembangkan teknik ataupun ilmu pengetahuan yang ada tersimpan dari dari bentuk dan rupa tersebut.
1: Berarti memang betul nggak cuma tua dan nemu.
0: Nggak cuma tua,
1: gitu aja,
0: nggak semua yang tua itu berharga ya.
1: Oh betul. benar. Ya walaupun itu sebenarnya banyak sekali pertimbangannya agar menjadi objek koleksi ya Pak ya.
0: Iya banyak sekali.
1: Dan kalaupun benar itu kalau ditelusur dari ceritanya atau tempatnya mungkin bisa jadi nggak ya Pak ya, kemungkinan ini jadi objek koleksi. Seandainya oh di sini terjadi tahun lalu, beberapa tahun yang lalu di Sambas peperangan, tiba-tiba ketemu ketombak ataupun ketemu sumpit gitu. Ada kemungkinan nggak itu ya?
0: Segala sesatunya ada memungkinkan ya, hal-hal semacam itu. Barangkali saya bisa kasih ilustrasi yang
1: gimana
0: ya. Misalnya anggaplah ada sebuah batu di jalan ya. Batu di jalan, anggaplah batu itu sebenarnya batu tidak berharga.
1: Iya, batu aja ya.
0: Batu aja, batu sekenanya.
1: Iya.
0: Tapi batu itu dulu pernah dipergunakan untuk menimpuk seseorang yang karena timpukan itu, pukulan itu mencetuskan perang besar di antara dua peradaban. Batu itu menjadi nilai sejarah yang sangat
1: berharga. Walaupun batu biasa.
0: Walaupun batu biasa.
1: Oke.
0: Tapi karena dia relate dengan satu peristiwa itu menjadi sangat berharga sekali. Ya.
1: Oke. Berarti memang ada latar belakang dari sebuah benda itu ya.
0: Ada latar belakang sejarah dan sebagainya.
1: Dan itu memang harus melalui proses dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: untuk memastikan atau mengetahui bahwa suatu benda tersebut punya hubungan dengan sejarah, punya hubungan dengan ilmu pengetahuan, punya hubungan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tertentu, itulah yang menjadi objek dari kuratorial atau kerjaan seorang kurator di museum.
1: Kurator di museum, nah menarik. Kalau di Sambas sudah ada nih Pak, kuratornya atau belum?
0: Secara teknis ya.
1: Okay.
0: Saya termasuk salah satu kurator.
1: Oh, ini kuratornya. Enggak perlu jauh-jauh. Ini depan kuratornya. Nanti kita bahas kuratornya. Tapi kalau ngomongin tentang museum kan tadi udah banyak juga ya kita kulik. Yeah. Kalau peran pemerintah daerah, tenaga ahli dan juga masyarakat dalam proses pelestarian itu seperti apa, Pak?
0: Yang jelas pemerintah memiliki kepentingan tertentu ya di dalam museum.
1: Iya.
0: Kita beruntung di Kabupaten Sambas ini termasuk salah satu kabupaten yang pemimpinnya memiliki kesadaran penting untuk mendirikan museum. Itu terbukti bahwa di Sambas ini satu

0: dari tiga daerah, ada dua daerah sebenarnya lebih tepatnya.
1: Dua daerah?
0: Ya, yang memiliki museum di Kalimantan Barat.
1: Di Kalimantan Barat?
0: Ya, satunya Sintang, satunya lagi sebenarnya pemerintah provinsi.
1: Iya.
0: Pemerintah provinsi. Iya. Ya. Jadi artinya ada tiga museum yang terdaftar secara apa? Secara resmi. Mm-hmm. Dan kita juga punya ada satu museum yang sekarang sudah dalam proses penetapan, yaitu Museum Haji Subhan ya. Mm-hmm. Jadi sama ada dua museum yang,
1: dua museum
0: yang akan terdaftar secara resmi.
1: Mm-hmm. Yang udah terdaftar resmi beneran
0: ya,
1: ini.
0: Museum
1: daerah ini
0: daerah
1: ya?
0: Ini ya. Mm-hmm. Yang sudah memiliki akreditasi, sedangkan satu museumnya dalam proses penetapan
1: ongoing ya berarti ongoing, ya, Pak ya. Ya. Berarti kalau itu udah resmi udah di opening ya.
0: Iya, kesadaran itu menunjukkan mm-hmm. bahwa kita mengetahui bahwa pentingnya museum ini dalam membangun peradaban. Museum sendiri sebenarnya lahir sebagai bentuk kesadaran manusia pentingnya untuk mewariskan nilai, mm-hmm. mewariskan ilmu pengetahuan dan pemahaman sejarah bagi generasi ke depan. Karena itu sebuah daerah yang memiliki museum itu sekaligus jadi penanda bahwa daerah itu sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya nilai sejarah, dan bahwa museum ini sebenarnya satu fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk sebuah negeri yang memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Jadi artinya museum tidak akan lahir kecuali di tempat yang memiliki peradaban yang
1: benar-benar. Semua setuju karena memang setiap seluruh galangan dan golongan ini perlu memiliki perannya dalam melestarikan cagar budaya, Pak ya. Karena Bung Us juga sering nih lihat-lihat media sosial, justru museum-museum di luar negeri kita nggak membandingkannya, Pak. Bung Us nangkap ini pesan yang ditangkap secara visual ini mereka sedemikian itu loh menghargai sebuah sejarah benda-benda koleksi sampai museum itu luar biasa, Pak. Udah kalah gedung presiden ini. Iya. Luar biasa kalau dulu lagi. Ini keren sekali ya. Berarti mereka memang benar-benar menghargai peninggalan sejarah ya, Pak ya. Warisan dari kearifan lokalnya. Tapi Bung Us juga penasaran dari sudut pandang sejarahnya. Mungkin Pak Sunandar juga bisa nih. Gimana Pak sejarah dan kajian akademis ini bisa membantu menentukan nilai penting sebuah warisan budaya?
2: Oke, baik. Ya, memang di museum itu sebenarnya banyak menyimpan data-data yang berhubungan dengan sejarah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muryadi tadi.
1: Ya.
2: Ya, sejarah masyarakat kita nanti kan di museum itu akan dia akan digolongkan ke beberapa kategori.
1: Seperti apa itu?
2: Ya, termasuklah misalnya kehidupan sehari-hari atau apa namanya etnografika. Nah, itu juga menyimpan koleksi kehidupan sehari-hari yang di masa lalu digunakan oleh masyarakat kita, termasuklah songket juga misalnya. Nah, kita kan songket kita kan alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan memang alhamdulillah sekali. Di museum itu dari beberapa tahun yang lalu kita terlibat juga dalam apa diikutsertakan oleh museum daerah Kabupaten Sambas dalam rangka penelitian terkait dengan songket.
1: Songket ya.
2: Songket. Di museum itu ternyata songketnya ya hampir tidak ada lagi yang digunakan oleh orang periode sekarang.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Nah, salah satu diantaranya motif.
1: Motif ya.
2: Motif di masa lalu kan dia tidak se apa sekompleks sekarang. Kalau sekarang kita lihat motif songket itu selembar kain itu penuh dengan motif-motifnya. Macam-macam. Bahkan sekarang kan orang berinovasi membuat motif baru dan sebagainya. Nah, di masa lalu motif itu tidak sekompleks sekarang. Dari motif itu juga sebenarnya kita bisa memprediksi apa, bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat di Sambas tempo lalu dengan teknologi apa adanya. Nah, kalau sekarang kan malah kalau kita pergi ke apa ke rumah songket di Sembarang itu, masyarakat sekarang menggunakan gigi suri, sudah gigi suri modern, gigi modern. Suri yang berasal dari apa stainless
1: steel,
2: jadi dibuat apa dibuat dari besi bahkan mungkin baja. Kalau dulu orang gunakan dari pohon apa namanya, pohon enau.
1: Pohon enau. Nah,
2: pohon enau atau kalau di kita itu disebut apa?
3: Aren.
2: Aren atau apa? Ah. Apa bahasa kampungnya? Enau. Apa namanya? Ijuk.
1: Ijuk.
2: Nah, ijuk. Menggunakannya dari ijuk.
1: Oh.
2: Nah, berarti kan apa? Itu perlu pengetahuan yang saya kira cukup kompleks. Ada hitung-hitungan matematika dan lain sebagainya di sana karena menghitung keperluan gigi suri itu. Nah, alhamdulillah di museum itu kalau kita identifikasi koleksi museum apa koleksi songket yang lama-lama itu mungkin lebih dari belasan atau bahkan mungkin puluhan. Lembarnya banyak sekali. Nah, setiap lembar itu macam-macam. Bahkan tidak lagi diproduksi oleh orang sekarang.
1: Nah, itu kenapa itu, ya? Sulit kayaknya, Pak.
2: Ya, memang saya kira banyak faktor, termasuklah perihal apa, perihal yang sederhana itu selera,
1: fashion
2: orang tempo lalu berbeda dengan fashion orang-orang sekarang
1: benar. Berarti memang motif yang salah satunya menarik karena kesulitannya itu berbeda ya Pak.
2: Ya jelas.
1: Bu Uus setuju karena Bu Uus juga pernah lihat patung aja ya Pak ya. Kalau patung di luar negeri contohnya Yunani deh, itu bukan cuma sulit, detailingnya itu luar biasa itu Pak. Dari segi lipatan kain aja bisa dipahat dengan semulus itu ya.
2: Iya.
1: Dan sekarang Bung Us lihat banyak yang mengklaim dirinya itu seniman.
2: Seniman, ya.
1: Tapi minimalis sekali. Pahat segitu udah jadi.
2: Sudah jadi seniman.
1: Sudah jadi seniman. Bung Us mikir ini memang ada kayaknya perbedaan ya Pak ya.
2: Ya di jelas. Sini.
1: Dan sepertinya itu juga salah satu indikator ya Pak ya untuk menentukan nilai sejarah dari sebuah benda.
2: Iya betul. Jadi dia bukan hanya berdasarkan usia. Kalau usia itu kan ya memang berdasarkan ketentuan bahkan kesepakatan UNESCO itu sebuah barang itu minimal telah berusia paling sedikit 50 tahun. Nah kalau dari segi usia, tapi kalau di dalamnya tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai untuk kehidupan kita sekarang, itu pun sebenarnya tidak bisa diklaim untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam koleksi museum karena yang paling utamanya juga selain dari umur itu adalah nilainya, nilai sejarahnya, nilai pengetahuannya dan lain sebagainya. Karena barang itu ya dia memang barang mati, tetapi dia juga bisa berbicara tentang masa ketika barang itu dibuat. Termasuk misalnya di kita itu memang yang ke saya kira yang agak sulit kita temukan itu memang berhubungan dengan patung itu tadi.
1: Patung ya.
2: Tapi sebenarnya di kita ada juga koleksi patung. Nah, cuman sayang memang bukan berada di kita.
1: Oh.
2: Nah, ada sebuah ekspedisi tak sengaja sepertinya sekitar tahun 1946, jadi awal-awal kemerdekaan dulu, ada ditemukan sebuah guci. Nah, di dalamnya itu terdapat 19 patung.
1: 19 patung.
2: Arca.
1: Patung arca.
2: Arca. Tidak besar-besar, kecil-kecil. Disebutkan sekitar 11 cm.
1: Oh, kecil ya.
2: Nah, di hulu Sungai Sambas, gitu.
1: Itu ditemukan siapa itu?
2: Ditemukan masyarakat oleh masyarakat, lalu kemudian diidentifikasi oleh peneliti dari termasuk dari India, itu datang ke situ dan dikoleksi oleh orang India. Dan sekarang ditempatkan di Inggris.
1: Ditemukannya di
2: hulu Sungai Sambas.
1: Kok bisa di kesana ya?
2: itu nilai sejarahnya sebenarnya itu sangat luar biasa saya kira. Nah, dari identifikasi terhadap patung itu ternyata mereka berkesimpulan bahwa patung itu dibuat diprediksi dari abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Jadi sekitar tahun 600 sampai tahun 900 lah begitu kira-kira. Nah, beberapa di antaranya terbuat dari emas. asli.
1: Wow.
2: Dan salah satu kurator kurator dari itu disebutkan juga pernah penelitinya juga kurator dari Kuching, dari Malaysia. Termasuklah kurator dari India, Profesor Nila Kanta Sastri. Nah, dia melihat bahwa patung itu sebenarnya nampaknya itu dibuat di daerah India Selatan.
1: Di daerah India
2: Selatan. Nah, itu saya kira apa data itu sangat berguna sebenarnya untuk mengeksplor bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat kita di masa lalu. Itu jauh sebelum periode Ratu Sepudak padahal.
1: Wah,
2: jauh sekali.
1: Berarti
2: jauh sekali.
1: Kisaran tahun berapa itu, Pak ya?
2: Itu ya itu dari tahun
0: Nabi Muhammad itu.
1: Wah.
2: Ya, benar.
1: Oh ya?
2: Masih hidup.
1: Wow. Ya,
2: tahun 600 sampai 900. Periode kenabian nanti di situ. 1000 apa periode kenabian itu kan
0: 670
2: sampai
1: 670-an. Wah.
2: Nah,
1: itu langka sekali.
2: Jadi kehidupan ternyata ya. Kehidupan di Sabah sudah ada di periode ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di tanah Makkah.
1: Wah, luar biasa. Nah. Tapi ini sebuahnya ya. kayaknya memang sebuah pencapaian luar biasa yang pernah Bung Os dengar ya. Tapi jangan sampai ini pendengar kita salah paham. Nanti oh Nabi Muhammad ada di Sabah.
2: Oh bukan. Nanti tolong, malah waduh. Jangan sampai Bung Os.
1: Tolong jangan diklaim ke situ ya. Kita bicara sejarahnya ya, Pak ya. Tentang tapi ngomong-ngomongin tentang sejarah dan juga benda-benda. Pak Muryadi, benda paling ikonik dan paling tua di Museum Sambas ini yang ada ini apa ya?
0: Kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya kita ada koin Malik Al-Adil ya. Salah satu masterpiece yang kita miliki.
1: Masterpiece.
0: Ya, masterpiece kita. Selain itu kita punya sebenarnya ada tempayan peranggi. Yang diperkirakan apa dibawa dari India. Mungkin pada periode-periode awal peradaban mulai berkembang di Sambas ya.
1: Itu ada satu unit atau berapa, Pak?
0: Satu unit ya.
1: Satu unit.
0: Iya.
1: Berarti koin sama
0: ada koin Malik Al-Adil ya, yang merupakan hibah dari masyarakat ya. Kemudian ada lagi tempayan peranggi. Nah, ini salah satu barang masterpiece ya.
1: Oh iya, itu hibah masyarakat ya berarti, Pak ya. Iya. Apakah kalau misalnya masyarakatnya punya barang-barang yang merasa antik ini bisa langsung masuk etalase pajangan di museum?
0: Itu akan sangat ditentukan oleh proses kuratorial ya. Jadi barang yang dihibahkan itu tentunya harus dikurasi ya. Mengalami kurasi, kemudian ditentukan oh ini memang layak untuk disimpan di museum ya.
1: Kalau misalnya barang apa aja nih, Pak, yang misalnya masih bisa diterima dan kemungkinan ada potensi lolos nih. Apakah cuman barang aja, gelas, koin, ataupun seperti tadi, ataupun ada yang juga non-barang?
0: Sejauh ini sebenarnya kita masih sangat terbuka. Untuk di Kabupaten Sambas saya kira masih perlu memperkaya khazanah koleksi museum.
1: Iya.
0: Di beberapa museum di luar negeri mereka menolak ya, sudah menolak karena memang sudah terlalu banyak barang-barang yang dihibahkan oleh masyarakat. Barang-barang yang dihibahkan itu biasanya yang ditolak itu bukan saja karena signifikansinya tidak penting ya, tetapi juga ada barang-barang yang dianggap sudah direpresentasikan oleh barang lain. Jadi ada misalnya yang paling sering terjadi itu adalah keramik Cina. Keramik Cina mungkin di masa tahun 1500, 1000 sampai tahun 700 itu banyak sekali. Jadi banyak sekali barangnya. Pada awalnya ditemukan mungkin hanya satu. Tapi lama-lama ditemukan satu kapal ya barang itu.
1: Karena satu dulu, kapal.
0: Iya. Karena barang keramik ini dulunya merupakan komoditi ekspor dari Cina ya. Jadi diimpor ke berbagai kerajaan di Indonesia. Seringkali mengalami kecelakaan. Biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat besar sekali.
1: Satu tempat itu?
0: Iya, satu kapal biasanya memuat sangat banyak sekali. Sehingga yang semula barang ini antik dalam artian langka, tiba-tiba kelangkaannya hilang, unsur kelangkaannya karena terlalu banyak ditemukan di suatu daerah. Dalam hal yang semacam itu nilai kelangkaannya berkurang, nah biasanya museum tidak akan menerima lebih dari yang diperlukan, karena terlalu banyak juga apa, menimbulkan biaya perawatan dan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi sekali.
1: Oh benar, masuk akal.
0: Menjadi tidak efisien
1: untuk
0: disimpan di museum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu kos atau biaya paling besar di museum adalah biaya perawatan objek.
1: Perawatan
0: koleksi.
1: Kenapa besar sekali Pak ini?
0: Karena setiap barang, apalagi museum-museum bertipe umum ya, itu setiap barang merawatnya untuk mempertahankan kualitasnya supaya dia tidak termakan oleh zaman, termakan oleh usia ya. Itu memerlukan teknik-teknik yang tinggi, tergantung jenis barangnya ya, barangnya. Misalnya kertas misalnya.
1: Nah itu uang-uang kertas tuh.
0: Misalnya. Uang kertas, kemudian manuskrip.
1: Oh iya, manuskrip, ya,
0: manuskrip itu. Itu kalau dibiarkan, itu akan dalam waktu singkat lapuk.
1: Pudar ya mungkin.
0: Pudar,
1: ya.
0: Kemudian apa? Dimakan rayap, sangat rentan terhadap kelembapan.
1: Benar.
0: Iya, jadi apa? Untuk memastikan bahwa dia disimpan dengan tingkat kelembapan yang sesuai dengan objeknya, kemudian merawat dan memeliharanya, dan yang paling penting adalah menemukan orang yang memiliki kapasitas yang memadai untuk merawat itu, karena tidak semua orang bisa merawat barang-barang.
1: Oh ya, nggak bisa semua orang ya?
0: Nggak semua orang. Ya.
1: Spesifikasi seperti apa itu?
0: Itu memerlukan apa? keahlian tertentu dan biasanya harus memiliki sertifikat.
1: Sertifikat. Untuk sertifikasi. Cuman untuk ngurus barangnya.
0: Ya, untuk ngurus barangnya itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Jadi tidak semua orang bisa merawat. Contoh sederhana bahwa tidak semua barang bisa disentuh dengan tangan terbuka. Karena tangan kita ini mengandung asam amino yang sangat berbahaya terhadap atau sangat sensitif. Terhadap barang-barang tertentu, misalnya kain tenun, kemudian barang-barang kertas, itu sangat sensitif terhadap asam amino yang bisa menyebabkan penurunan kualitas barang dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena diperlukan pemahaman dan pengetahuan tertentu agar kualitas barang itu tidak cepat pudarnya. Perlu kita ketahui bahwa museum ini didesain sebenarnya untuk memastikan bahwa suatu barang yang sebenarnya seharusnya hanya bisa bertahan 50 tahun tapi bisa bertahan berabad-abad ya. Karena museum ini kan nanti kita barang ditempatkan di museum dengan harapan bahwa nanti 1000 tahun ke depan barang itu masih bisa dipelajari, dinikmati
1: dari generasi ke generasi. Nah, ngomongin generasi ke generasi nih Pak ya, kalau boleh tahu nih pengunjungnya generasi sekarang di Sambas ini banyak yang usia berapa nih Pak? Apakah cuman orang-orang tua atau anak muda atau anak sekolah aja?
0: Saya kira dalam beberapa tahun terakhir ya museum di daerah kita ini sudah dikunjungi oleh berbagai kalangan ya. Sudah tumbuh kesadaran masyarakat walaupun dengan intensitas yang barangkali relatif masih possible untuk kita kembangkan lebih jauh. Nah, tetapi telah ada kesadaran di kalangan generasi muda, kemudian orang-orang tua ya. Orang-orang tua barangkali bernostalgia ya.
1: Benar.
0: Kemudian orang-orang muda mungkin lebih didorong
1: penasaran.
0: Curiosity ya, rasa penasaran. Rasa penasaran terhadap suatu
1: objek.
0: Sebagian lagi mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu dalam arti orang ke museum tidak sepenuhnya ingin melihat koleksi.
1: Benar.
0: Tetapi ingin menikmati suasana di museum itu.
1: Lebih tenang.
0: Lebih
1: memunculkan penasaran. Nah,
0: itu salah satu fungsi museum ini bukan hanya tempat edukasi, tetapi juga tempat rekreasi bagi.
1: Tempat rekreasi juga.
0: Bagi masyarakat. Semua kalangan.
1: Semua kalangan. Dan itu bisa jadi kalau ke depannya lebih lanjut, pastinya jadi landmark juga mungkin nih Pak.
0: Iya, mestinya semacam itu.
1: Nah kalau misal kita ngomong jujur-jujuran aja deh Pak, karena sekarang udah banyak media sosial. Museum gampang, kita cukup lihat di media sosial udah banyak nih koleksi-koleksi langka katanya kan Pak. Kalau boleh jujur-jujuran dikit, kalau anak muda sekarang kan punya waktu 1 jam, mereka mungkin lebih nonton video pendek ya Pak, scrolling mungkin. Pertanyaannya, apakah museum ini perlu mengikuti cara anak muda menikmati konten sekarang, atau justru anak muda yang perlu diajak lebih dekat dengan cara belajar sejarahnya?
0: Saya kira kedua-duanya ya.
1: Keduanya
0: harus kita eksposur ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan museum sekarang ini sudah menjadi virtual museum ya. ke arah virtual museum. Jadi masyarakat bisa mengakses data dan informasi di museum melalui berbagai macam media.
1: Iya.
0: Ya, tetapi tentu museum juga perlu mengembangkan diri, karena museumnya itu sendiri sebenarnya ada yang tidak bisa digantikan dengan media. Nah, yaitu feel dari museum itu,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Dia apa melihat keris di laptop, ya, di komputer,
1: ya.
0: Dengan melihat susunan keris di museum itu memiliki feel yang berbeda.
1: Benar-benar.
0: Nah, jadi artinya jadi tantangan besar bagi museum ke depan itu adalah bagaimana membawa feel itu sehingga lebih dirasakan, lebih bisa dihayati, dan lebih bisa dinikmati oleh generasi-generasi, baik generasi muda terutama, ya.
1: Pastinya kalau datang langsung itu pengalamannya pasti beda, ya Pak.
0: Iya, pasti beda.
1: Perasaan yang kita dalami juga.
0: Iya, perasaan yang kita
1: dapat sekali. Ya. Walaupun mungkin tadi seperti Pak Muryadi bilang, memang harus keduanya kita lakukan.
0: Ya.
1: Datang dan juga mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dan Bungus juga ada lihat tuh Pak di Arab, ya. Itu ada mahasiswa tuh mengembangkan virtual. Jadi dia tuh buat seolah-olah kita ini bisa merasakan bagaimana hidup di zaman Nabi. Yeah. Jadi sudut pandang Nabi, mulai dia dari diperangin, dilemparin batu, gimana tuh rasanya kalau kamu jadi di posisi dia, wah. Tapi menariknya di sini adalah memang, ya, kalau teknologi bisa kita manfaatkan seperti itu, ya Pak, ya. Berarti memang lah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan zaman ini tidak akan meluputkan dari sejarah kita yang ada di Sambas juga. Tapi Bung Us juga penasaran nih, kalau ngomongin museum tadi juga cagar budaya, apa sih sebenarnya Pak sebenarnya bedanya museum sama cagar budaya ini apa nih?
2: Oke. Jadi agak memang beda-beda, jelas
1: beda, ya.
2: Kalau museum itu, ya, secara sederhananya kita artikan sebagai tempat sajalah,
1: tempat, ya. Oke.
2: Nah, barang-barang cagar budaya itu ya ditempatkan di museum, walaupun sebenarnya tidak semua cagar budaya itu bisa ditetapkan sebagai apa, bisa disimpan di museum. Karena nanti cagar budaya itu dia terbagi ke beberapa jenis, beberapa kategori.
1: Iya.
2: Nah, termasuklah misalnya ada situs. Situs itu kan apa?
1: Oh, ya, tempat, ya.
2: Tempat. Wah, situs, iya. Makam.
1: Iya, benar.
2: Kuburan. Nggak mungkin kita bawa ke ke museum.
1: Rusak.
2: Kecuali dia yang portable, yang bisa dibawa-bawa. Seperti apa? Keris, koin, kain songket dan lain sebagainya. Nah, itu disimpan di museum. Nah, jadi sama juga sebenarnya kalau yang masuk kategori cagar budaya itu, dia memiliki nilai sejarah, nilai pengetahuan, nilai yang bisa dikembangkan untuk kehidupan masa sekarang, terutama nilai pendidikan. Juga telah berusia 50 tahun paling tidak. Nah, tidak semua barang-barang yang telah berusia 50 tahun atau 100 tahun itu bisa kita sebut sebagai cagar budaya. Nah, jadi dia ada tahapan-tahapan nanti. Nah, kalau disebut sebagai cagar budaya itu, dia telah melewati proses pengkajian.
1: Pengkajian,
2: dan
1: ya.
2: Terutama penetapan. Nah, nanti penetapan ini kan ada beberapa tahapan juga.
1: Iya.
2: Ada tingkatan, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, atau nasional.
1: Iya.
2: Bahkan mungkin juga misalnya di tingkat dunia,
1: internasional,
2: tingkat internasional, bahwa sesuatu itu dimiliki oleh beberapa negara misalnya.
1: Mungkin yang paling nyata itu kayak Candi Borobudur, ya, Pak.
2: Nah, Candi Borobudur kan.
1: Itu kan seluruh
2: itu sudah ditetapkan sebagai apa, 7 keajaiban dunia.
1: Iya.
2: UNESCO, itu UNESCO.
1: Gelarnya juga luar biasa, keajaiban yang, dunia.
2: Iya, yang saya dengar ini di beberapa postingan itu, yang mau ditetapkan sebagai apa, warisan bersama itu, tari apa namanya? Tari yang berkembang di kita itu Japin. Tari Japin, termasuklah juga Randan. Brunei, di Brunei berkembang, lalu kemudian di Malaysia berkembang, di kita juga berkembang. Nah, sepertinya tiga negara ini mau mengajukannya ke UNESCO nanti sebagai milik bersama lah.
1: Gitu. Itu milik bersama maksudnya seperti apa, ya, Pak?
2: Ya, di ketiga daerah itu sama-sama memilikinya, berkembang di daerah itu. dan usianya juga sudah sangat lama, bahkan mungkin bisa saja bersamaan misalnya.
3: Iya.
2: Nah, jadi kan apa tidak bisa diklaim satu daerah saja. Nanti kan ada apa namanya? Ada pemilik bersama komunal.
3: Komunal.
2: Okay. Jadi komunal tidak hanya ditemukan di daerah kita di Indonesia atau bahkan mungkin di Sambas, sama halnya seperti songket. Nah, songket kan walaupun ditetapkan di kita sebagai WBTB, tapi Malaysia mengklaimnya sampai ke UNESCO. Nah, nanti kan ada tahapan-tahapan berikutnya barangkali yang akan kita tempuh, sehingga itu juga bisa diklaim sebagai kekayaan komunal. Nah, jadi milik komunal begitu.
3: Milik komunal, yang menarik ya. Tapi ini dari memang sudut pandang pelestarian cagar budaya. Bung Us juga mau ke Pak Rahmat ya. Kalau Pak Rahmat lihat dari sudut pandang Pak Rahmat kan, sudut pandang pelestarian cagar budaya, kita tentu ingin warisan sejarah tetap terjaga. Tapi museum juga harus menarik bagi pengunjung ya Pak. Gimana nih caranya membuat museum itu bisa jadi lebih menarik?
4: Sebenarnya saya baru sih tentang hal museum ini. Jadi yang pakar untuk museum ini memang berdua ini.
3: Berdua ya. Iya.
4: Saya tinggal melanjutkan Pak Muri program-program yang ada di pemerintahan, yang mana minat daripada pengunjung itu. Ya, minat dari pengunjung ini kebetulan ada program dari pemerintah, kita mengadakan pameran temporer.
3: Ya,
4: dan kita mengundang beberapa siswa dari TK maupun dari mahasiswa sampai kalangan umum untuk hadir untuk peminatan daripada museum.
3: Memang dibuka sebagai pameran seperti itu ya. Ya memang menarik ya kalau jadi ada pameran kontemporer, orang-orang bisa juga langsung lihat bendanya. Dan mungkin Pak Sunandar dari sisi sejarah ini, kalau gimana museum itu bisa menyampaikan cerita, kan dari tadi kan kita cerita nih. Nah, cerita di balik koleksi, kalau pengunjung itu enggak cuma ngelihat bendanya gitu, Pak, tapi memahami makna dan perjalanan sejarahnya.
2: Oke, memang agar nilai itu tersampaikan kepada para pengunjung, kita apa memerlukan inovasi-inovasi saya kira. Termasuklah perkembangan sebagaimana perkembangan museum di tingkat dunia begitu. Ya, kita perlu tenaga yang saya kira tenaga yang benar-benar ahli terkait dengan itu. Misalnya begini. Termasuklah juga pemanfaatan teknologi. Seolah-olah barang yang di museum itu dia berbicara sendiri.
3: Gimana tuh? Menarik
2: itu kan
3: ini.
2: Salah satu inovasi misalnya.
3: Benar.
2: Kita bisa menggunakan.
3: Lanjut, ada iklan sedikit tadi. Baik.
2: Oke, misalnya kita bisa menggunakan teknologi semasa sekarang. Orang pakai scan saja misalnya. Kita kasih barcode misalnya. Nah, dari situ nanti orang akan mendapatkan informasi terkait dengan barang yang dilihatnya. Atau bahkan mungkin di periode sekarang itu nampaknya yang telah mulai dikembangkan terutama di luar negeri lah barangkali. Kita itu bahkan tidak perlu berkunjung ke museum. Mengunjungi lamannya saja.
3: Website-nya saja. benar.
2: Dari situ nanti macam-macam, ada yang berbicara, ada yang keluar teks saja,
3: bisa dan komentar sebagainya. Juga di situ ya.
2: Nah, bisa komentar saja di situ. Itu saya kira juga sebuah inovasi yang barangkali nanti bisa kita kembangkan di museum. Tapi sejauh ini yang saya lihat di museum daerah Kabupaten Sambas itu program pameran temporer itu nampaknya masih menjadi program yang diminati oleh banyak orang. Termasuk tak sengaja saya ada ketemu dengan masyarakat yang ternyata dia ingin berkunjung pada saat pameran temporer itu. Oh. Ternyata sudah tutup. Nah, begitu yang temporer ya. Yeah. Temporer. Tapi kalau setiap hari kan masih tetap tetap dibuka, tetap open. Ya memang barangkali begini ya, ketika pelaksanaan temporer itu ya lebih lebih penasaran lagi barangkali karena kan di dalamnya nanti ada banyak macam rangkaian acara-acara yang ditampilkan oleh pengelola museum untuk masyarakat. Nah, ketika selesai pameran temporer, kegiatan itu tidak dapat disaksikannya. Mungkin itu yang mereka rasa apa? AC bedawe,
1: AC bedawe, nyanyian, betul ya.
2: AC bedawe. Ada beberapa di antaranya yang saya ketemu begitu. Bahkan nanya dengan saya, oh buka tiap hari ke pameran temporer. Pameran temporer kan?
1: Cuman
2: ya
1: event ya.
2: Sebulan atau dua bulan biasanya begitu.
1: Iya kan event ya, Pak ya. Lebih ke event, benar. Dan Bung Us juga mau tahu dari perspektif Pak Muryadi. Kalau tadi kan kita lihat juga ya Pak ya, penjelasannya, kalau apabila masyarakat menemukan benda lama ya kan, ataupun memiliki pemahaman tentang nilai sejarah, sebenarnya Bung Is mau nanyakan yang ini. Setelah kita pahami nilai sejarah atas suatu peninggalan, bagaimana nih Pak memastikan kalau pemahaman itu benar-benar diterjemahkan menjadi langkah perlindungan yang nyata, bukan cuman mungkin berhenti di kajian atau dokumentasi seperti itu?
0: Tadi itu ya, proses yang pertama itu setelah ditemukannya sebuah benda ya, yang diduga layak untuk disimpan di museum, itu adalah kuratorial, ya, melakukan kurasi untuk memastikan kebernilaian dari benda tersebut, kemudian posisinya di dalam kerangka sejarah maupun kerangka nilai sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Yang berikutnya adalah memastikan bahwa barang tersebut mendapatkan penanganan atau perawatan sesuai dengan jenis barang tersebut. Langkah berikutnya dalam beberapa hal, biasanya barang-barang yang disimpan itu karena proses, baik proses di museum maupun proses sebelum sampai di museum, mengalami kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai ya, baik secara fisik ya, maupun lain-lainnya, itu perlu direstorasi.
1: Direstorasi, ya, diperbaiki.
0: Jadi ada proses kurasi, kemudian preservasi atau perawatan, dan kemudian dalam beberapa hal juga perlu untuk kita restorasi barang tersebut sehingga kembali kepada bentuk atau nilainya sebagaimana seharusnya.
1: Ya, okay. Dan ini kan pastinya untuk melakukan itu semua perlunya tempat tadi seperti museum ya kan, dan juga pelestarian cagar budayanya juga. Dan mungkin mau tahu juga nih dengan Pak Rahmat ya. Kalau Pak Rahmat, kan masyarakat sering mendengar pelestarian budaya itu penting ya. Tapi kan kita sering dihadapkan dengan kebutuhan pembangunan dan ekonomi. Nah, jadi pertanyaan Bung Us ini bagaimana nih Pak menentukan prioritas yang adil bagi masyarakat ya, sekaligus tetap melindungi warisan budaya, memprioritaskan pembangunan dengan pelestarian nih ceritanya. Gimana itu Pak?
4: Oh iya. Kebetulan sekali di program kami ada namanya museum keliling ya.
1: Museum keliling.
4: Iya, museum keliling. Di mana program itu kami laksanakan dalam satu tahun itu ada dua ya, dua kali. Jadi sehingga kami bisa memperkenalkan semua barang sejarah yang ada di museum, tapi tidak dibawa semuanya, hanya seberapa. Nah, sehingga masyarakat tahu bagaimana keberadaan museum di Kabupaten Sambas.
1: Oke, dan juga mungkin Pak Sunandar, kalau kita lihat kan ada risiko ya ketika suatu warisan ini hanya dipromosikan sebagai objek wisata, sementara nilai sejarah, konteks dan juga makna budayanya justru kurang dijelaskan. Itu bagaimana nih Pak? Apakah ada risikonya?
5: Ya,
2: Ya, memang tujuan dari koleksi itu kan memberikan pelajaran kepada kita tentang masa lalu.
3: Mm-hmm.
2: Barangkali terkait dengan penampilannya saja atau display terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan barang itu. Memang saya kira di banyak tempat itu terkadang ruang yang terbatas juga menjadi penyebab sehingga informasi yang kita tampilkan terbatas. Nah, salah satu cara yang saya kira bisa dilakukan itu ya memang membuat kode QR terhadap barang itu. Nah, jadi ketika kita ingin melihat atau mengetahui sejarah apa yang terkandung dalam barang itu, itu bisa kita ketahui dengan men-scan kode QR. Atau misalnya sebagaimana yang telah dilakukan itu di beberapa tahun yang lalu, kita ada menyediakan deskripsi koleksi. Jadi deskripsi dalam satu buku itu memuat tentang deskripsi koleksi yang terdapat di museum daerah kita. Jadi nilai sejarahnya, bagaimana dulu digunakan, termasuk bentuk barangnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk penyebaran informasi yang terdapat di museum, terutama yang berhubungan dengan koleksinya. Tapi memang ya, koleksi di museum itu sebenarnya walaupun kita lihat dari luar bangunannya hanya itu misalnya, tapi koleksinya sebenarnya sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan beberapa di antaranya itu masih belum kita deskripsikan. Karena memang informasi terkait dengan sejarahnya itu beberapa di antaranya sulit untuk didapatkan. Misalnya yang berhubungan dengan patung misalnya, ukiran atau ukiran apa? Pantak.
3: Pantak
2: itu banyak sekali apa varian ukirannya. Jadi setiap ukiran itu ternyata kan memiliki makna dan fungsi dalam masyarakat Dayak masa lalu. Nah, kita untuk menjangkau itu, menjangkau informasi sejarahnya dan lain sebagainya, saya kira perlu waktu panjang untuk menjelaskannya, termasuklah fungsinya dalam masyarakat. Kapan dia dibuat, untuk apa di tengah masyarakat, diberi nama apa dan lain sebagainya. Nah,
3: terkadang
2: kesulitan kita di situ.
3: Iya, memang masih ada tantangannya ya, Pak ya.
2: Termasuklah songket saja misalnya, kita nanti juga akan kewalahan menemukan apa makna-makna atau nilai-nilai bahkan peristiwa sejarahnya.
3: Nah,
2: walaupun ya, sebenarnya terkait dengan kain itu, perdagangan kain itu sudah lama terjadi di masa Kesultanan tempo lalu. Perdagangan kain luar biasa. Bahkan di situ ada informasi pembelian senjata.
3: Ini senjata apa tapi ini?
2: Senjata. itu nilai sejarah yang saya kira perlu disampaikan kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya kita ini, masyarakat Sambas ini adalah bagian dari peradaban Melayu secara general. Bahkan kita adalah bagian dari peradaban Melayu global.
3: Wah.
2: Peradaban yang luar biasa, termasuklah koin tadi disebutkan. Nah, berarti bagaimana masyarakat tempo lalu Bali gule-gule bagaimana?
3: Nah, betul.
2: Perlu apa alat tukarnya seperti apa begitu kan.
3: Benar.
2: Nah, di museum itu menyimpan itu juga, termasuklah koin Malik Al Adil itu tadi.
3: Betul, bukan cuma bendanya tapi sejarahnya juga tersimpan.
2: Tapi sejarahnya gasang gitu ya.
3: Tapi Bapak Senandar setuju enggak? Bapak sering dengar ini, ada pepatah kuno bilang.
2: Oke.
3: Gimana pendapat Pak Senandar dengan itu? Sejarah adalah guru kehidupan.
2: Nah, oke, ya. Saya kira perlu ditambah lagi.
3: Apa itu?
2: sejarah ini kan the past and the present.
3: Lalu.
2: Ya, guru itu tadi. Jadi sejarah itu adalah masa lalu dan masa yang akan datang. Cuman kadang kita kan memahami sejarah ini kan hanya masa lalu saja.
3: Nah,
2: padahal sejarah ini, ini sebenarnya sebagai alat untuk melihat masa depan. Karena dia sebagai guru tadi.
3: Iya. Menarik ya. Sudut pandangnya menarik ini.
1: Sejarah adalah guru berapa cara pendangannya itu ya. Dan kalau kita ngomongin masyarakatnya juga, Pak Muradi, kalau lihat ini kan warisan otomatis nggak cuma 3 orang dong yang ngurusnya, yang merawatnya. Gimana masyarakat ini bisa agar bisa menjaga dan juga warisan budaya itu tetap terjaga deh gitu, Pak. Caranya.
0: Sekarang ini tren di dunia permusyuman adalah namanya public participation. Itu partisipasi publik di dalam penyelenggaraan museum ya. Partisipasi ini di beberapa museum di Inggris misalnya. Ini sudah pada tingkat bukan hanya dalam artian mengunjungi museum ya, tapi publik, orang banyak juga bisa merencanakan bagaimana koleksi di display.
1: Itu boleh Pak ya?
0: Iya, itu namanya partisipasi publik di dalam penyelenggaraan museum. Jadi itu adalah tren permusyuman di sekarang ini, ya, masa sekarang ini. Hampir seluruh museum-museum utama di dunia itu sudah melakukan pelibatan publik di dalam penyelenggaraan dan perawatan museum, termasuk mendeskripsikan ya, pekerjaannya semestinya pekerjaan kuratorial sekarang ini sudah bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Bahkan ada lagi satu model partisipasi publik di dalam museum, yaitu masyarakat diberikan kesempatan untuk mendisplay barang-barang personal yang secara historis sebenarnya berarti hanya buat diri sendiri ya. Tetapi museum bisa menempatkan itu. Ini di masa saya masih kecil, ini baju yang saya pakai. Kemudian apa, waktu saya menikah, ini bajunya.
1: Boleh.
0: Waktu saya sekolah, ya boleh. Itu ada namanya apa, model-model partisipatif masyarakat di dalam apa, di dalam penyelenggaraan museum. Nah, dengan demikian nanti masyarakat bisa melihat nilai-nilai tertentu di masa tertentu pada kultur tertentu. Nah, karena setiap apa, setiap zaman ini punya keunikan tersendiri.
1: Benar.
0: Nah, contohnya barangkali baju yang saya pakai di masa saya masih remaja, masih kecil, jauh berbeda dengan yang dipakai oleh remaja di masa kini. Jadi kalau remaja-remaja sekarang ingin melihat bagaimana sih tren mode generasi 70-an, 80-an, mereka perlu display. Nah, jadi artinya saya bisa mendisplay itu. Museum bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang pribadi untuk mendisplay barang-barang yang secara historis sebenarnya hanya bernilai pribadi, private, tetapi bisa diekspos ke publik dalam rangka memberikan edukasi pada publik terhadap suatu masa tertentu, nilai tertentu di dalam masyarakat ya. Dan itu bisa melibatkan siapa saja. Ya, jadi apa, mungkin sendal yang dipakai bapak saya ya dengan sendal yang saya pakai, sendal swallow yang itu ya, itu mungkin berbeda secara
1: itu.
0: Jadi nanti apa, masyarakat anak-anak kita mau ngelihat di mana sih zaman mbah-mbah saya, kakek-kakek saya, datuk-datuk saya. Mereka mungkin hanya terjun ke sungai apa pakai, maaf, kalau kita ini kan pakai celana dalam apa segitiga ya. Tadi di masa mungkin di apa, untuk generasi 80-an. Kemudian generasi 2000-an mungkin mereka pakai maaf ya, apa namanya,
1: boxer ya.
0: Boxer. Kalau kakek atau datuk kita mungkin pakai katok.
1: Katoknya.
0: Iya, katok yang terbuat dari bahannya sangat ini ya. Nah, itu apa? Secara sederhana memberikan maknanya itu nggak berbeda.
1: Betul. Untung nggak pakai koteka tuh ya.
0: Mungkin di zaman apa, di atas datuk kita, datuk saya, mereka masih pakai celana dari kayu, kulit kayu.
1: Kulit kayu, benar-benar. Gimana rasanya, gatal atau gimana tuh? Nggak terbayang rasanya. Tapi sejarahnya memang mengatakan seperti itu ya Pak ya. Memang ada kalau zaman dulu pakai yang seperti itu, dan itu dia sepertinya memang banyak ya. Peluang bagi masyarakat yang ingin, mungkin saya juga bisa display ini sendal swallow biasa, tapi ceritanya ada nih. Ini pernah nampar saya, tapi ini yang mengubah hidup saya.
0: Itu bisa di
1: ini tamparan kasih nanti, sayang ini.
0: Orang yang terlibat dalam museum itu bisa mendeskripsikannya sendiri. Mendeskripsikan sendiri objek-objek yang di display. Jadi mungkin misalnya ya, misalnya anggaplah Pak Sunandar misalnya, ini sebulan kita pamerkan satu anu tentang Pak Sunandar. Mulai dari sendal, celana, baju, kopiah, waktu Pak kuliah kain sarung.
1: Betul.
0: Penanya waktu di waktu sekolah, sepeda yang dipakai dan sebagainya.
1: Benar-benar.
0: Dan dia apa, kita bisa menggambarkan gambaran utuh orang yang lahir di tahun 70-an.
1: Benar. Dan tadi kalau Bung Us lihat ya, Bung Us sempat terbayang kalau misalnya kita memanfaatkan metode dan juga perkembangan zaman ya. Ini kayaknya menarik ya Pak ya, kalau andai-andai, cerita andai aja ya Pak ya. Kita buat ada partisipasi masyarakat yang ingin menampilkan apa deh bendanya. Anggaplah itu sepeda yang rusak, tapi dikasih fotonya sama deskripsi teksnya, dijelaskan ini sepeda pernah membuat hidup saya berubah, ya, misalnya gitu. Karena ini sepeda hasil kecelakaan nolong orang, misalnya gitu kan ya. Dikasihkan gambaran itu menarik ya kayaknya Pak. Berarti itu boleh nggak Pak ya?
0: Boleh itu. Memang apa setiap walaupun bersifat personal ya. Tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil secara general dari sebuah peristiwa.
1: Berarti langsung ditampilkan bendanya, ditulis deskripsinya juga.
0: Deskripsinya. Jadi apa? Paling tidak dia akan mewakili suatu nilai di masa tertentu.
1: Dan pastinya historis juga ya, punya nilai sejarahnya. Dan juga waktu kita seperti terlalu banyak nih. Dan kita hampir sampai di segmen akhir kita ya, karena banyak juga yang kita bahas tentang hari museum yang kita jalani hari ini 12 Oktober ya 2026. Memang Bung Us lihat di Sambas museumnya luar biasa, tapi yang paling menarik Bung Us kan pernah berkunjung tuh nuklir. Itu nuklir atau tempayan itu Pak ya? Yang gede itu
2: selongsong ya.
1: Selongsong itu ya?
0: Selongsong. Oh, itu bom ya.
1: Bom ya? Selongsong bom. Tapi kosong Pak ya?
0: Iya, kosong itu sudah deaktivasi. Itu bom perang dunia kedua ya.
1: Karena juga Bung Us lihat tuh banyak sekali seperti pedang dan juga keris-keris ya. Yang di dalamnya menarik sekali. Tapi yang lebih menarik Bung Us lihat ini apa ini ceritanya? Nah, itu kayaknya Bung Us memang perlu lebih lama lagi di museum ya, biar dapat. Kalau satu-satu nih kayaknya satu jam gak cukup. Dan mungkin sebagai closing statement kita juga ya, Bung Us juga mau tahu nih pesan dari Pak Muryadi buat masyarakat kita, bagaimana cara memaknai Hari Museum Nasional ini agar tidak hanya menjadi seremonial aja.
0: Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita bersama-sama memanfaatkan museum yang sudah ada ini sebagai salah satu fasilitas yang sangat penting bagi kita dalam mengembangkan peradaban kita, khususnya di Sambas ini. Dan perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua daerah memiliki kesempatan untuk memiliki museum.
1: Benar, kita masuk salah satunya.
0: Kita salah satu di antara
1: patut dibanggakan.
0: Ya, yang patut untuk kita banggakan. Karena itu mari kita nikmati museum itu, kita manfaatkan museum itu, mari kita berpartisipasi di dalam menyelenggarakan museum ini, karena museum ini bukan hanya milik pemerintah daerah, bukan hanya milik UPTD museum daerah, tetapi museum ini adalah milik kita bersama, untuk kita bersama, bagi generasi kita hari ini dan masa depan.
1: Oke, dan juga untuk khusus untuk Pak Sunandar nih, apa nih pesannya? Mungkin generasi muda ya, agar mereka ini tidak cuma sekedar mewarisi budaya leluhurnya, tapi juga paham, bisa menjaga dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Apa pesannya Bang?
2: Pertama, karena museum sebenarnya adalah bukan milik lembaga. Berarti ada museum partisipasi tadi kan. Jadi museum itu karena milik kita semua. Tentu kita ikut juga bertanggung jawab dalam memasarkan atau mengenalkan, bahkan menyimpan sejarah kita di situ. Dulu museum itu sebagai penyimpan sebenarnya. Nah sekarang saya kira museum itu kita gunakan sebagai alat untuk apa ya, mengeksplor bagaimana peradaban kita masa lalu. Nah peranan generasi muda saya kira di situ, bagaimana mereka memanfaatkan museum ini sebagai alat untuk melihat masa lalu dan menyusun masa yang akan datang.
3: Benar.
2: Jadi ibarat pepatah Arab itu kan hanya keledai yang terjatuh dalam lubang yang sama.
3: Wah.
2: Karena keledai tidak tahu dengan sejarah.
3: Menarik, luar biasa.
2: Jadi kita manfaatkan benar bahwa koleksi-koleksi yang di museum itu sebenarnya bukan koleksi bisu, tetapi dia kaya dengan sejarah, dengan peradaban. Mari kita eksplor bersama. Kita teliti bersama. Kita jelaskan bersama. Dan dari situ kita cari formula-formula baru untuk membangun peradaban kita yang lebih baik.
3: Nah, luar biasa. Ini cukup dalam sekali pun statementnya. Dan terakhir buat Pak Rahmat nih, mungkin apa pesan Pak Rahmat buat ngajak masyarakat agar bisa mengenal koleksi sejarah kita di Sambasa?
4: Untuk koleksi di museum ini, yang pastinya kita itu tahu bahwa ada peradaban, yaitu Kabupaten Sambas, bahwa peradaban Kabupaten Sambas ini punya sejarah yang sangat tinggi, yang mana diakui sebagai peradaban yang sangat tinggi sekali keberadaannya, sehingga pada hari ini tanggal 12 Oktober ini ditetapkan sebagai ulang tahun museum nasional, sehingga keberadaan negara kita ini punya struktur dan sejarah yang ada di Kabupaten Sambas.
3: Mana baik, jadi yuk datang ke Museum Sambas ya. Itu dia, menarik ya, jangan hanya datang bawa oleh-oleh juga boleh. Siapa tahu ada mau nyumbang barang. Jangan barang bekas ya Pak Muryadi ya. Jadi nanti takutnya museum ini berangkas buat barang bekas, mentang-mentang antik nanti.
0: Secara teknis memang sebenarnya sejatinya hampir seluruh barang museum itu barang bekas.
3: Iya, bekas. Secara harfiah ya mungkin Pak ya.
0: Cuma yang jadi persoalan apakah dia kemudian memang bernilai atau tidak, itu saja.
3: Betul, itu dia, harus punya nilainya juga. Oke, terima kasih banyak ya Bung Uus ucapkan kepada Pak Rahmat, Pak Sunandar, dan Pak Muryadi. Yang udah hadir, udah berbagi kisah dan juga story yang luar biasa yang mungkin belum pernah Bung Uus dengarkan juga. Dan buat pendengar kita, terima kasih yang telah mendengarkan. Dan ada juga Tommy Kurniansah ya di kolom komentar menyapa, lagi nyimak katanya dari tadi. Luar biasa, disimak sampai habis itu. Makasih banyak. Dan Bung Uus ucapkan sekali lagi buat pendengar dan juga seluruh narasumber kita. Dan setelah ini kita akan hadirkan lagi rangkaian acara lainnya. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami. Dan Bung Uus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Boleh, Bopi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
9: Oke, Li.
10: Berlama-lama kemudian.
8: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi. Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si gip si antuk be yang kena batu, Li. Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya. Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
9: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
8: Bisa lah Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kala laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
9: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
8: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali. Jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Baik, kita masih temani Anda dengan berbagai pilihan untuk Anda di kesempatan sore kali ini. Apa kabar juga bagi Anda yang masih setia terus bersama kami di Persatu ya. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 104,2. Kita masih hadirkan berbagai ragam hiburan untuk Anda di sore ini dengan harapan bisa menemani dan menghibur Anda begitu. Dan tentunya yang lagi di jalan ya, lagi apa namanya, setelah seharian beraktivitas di luar ya atau bekerja, saatnya untuk pulang ya. Tetap hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan, jangan berkendara dengan ugal-ugalan tanpa memandang kesehatan keselamatan pengendara lain termasuk Anda begitu ya. Tetap patuhi peraturan berlalu lintas ya, jangan sampai lengah juga. Kalau macet ya istirahat dulu, santai dulu, dan jangan gampang emosi begitu ya. Oke, kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Persatu, karena informasi dan inspirasi.

0: saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia, berkarya, berinovasi dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Bisakah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda? Fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Dan dimanapun Anda berada, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini di Musik dan Informasi. Apa kabar juga bagi Anda yang baru saja bergabung? Tetap sehat ya, tetap hati-hati di jalan bagi Anda yang mungkin sedang lagi di jalan dalam perjalanan pulang mungkin ya. Dan tentunya terus mendengarkan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, kita harapkan yang terbaik dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur di sini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
7: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
6: Jadi apa?
7: Kepercayaan pelanggan.
6: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
7: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
6: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
8: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, tata kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu Undah, banyak amat belanjaannya.
3: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Pendengar, kali ini kami ada lagu-lagu religi untuk Anda. Untuk azan maghrib kita akan menekan pukul 17.36. Sebelumnya nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

الله

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jiwa yang bersedih, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk semuanya, untuk pendengar setia RRI Sambas ya. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Di Sambas Malam ada saya AL yang temani Anda mendengar hingga nanti tutup siaran di jam 12 malamnya ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap bahagia, tetap semangat, tetap setia juga bersama Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar malam hari ini tentunya kami sudah bisa tentunya Anda dengarkan melalui siaran terestrial ataupun juga melalui radio analognya, karena kemarin hari Minggu ya kita itu sempat cukup lama juga menghilang dari ruang dengar Anda karena memang sedang dilakukan perbaikan untuk pemancar, kemudian juga alat siaran lainnya lah, cukup lengkap ya diperbaiki dari tim TMB dari RRI Pontianak. Saya sudah datang kemarin memperbaiki ya untuk alat siaran kami ya, termasuk untuknya tentunya pemancar begitu ya, komputer ya dan lain sebagainya begitu ya. Ada Bang Dikin kemarin, Bang Aldo sama satunya lagi siapa ya? Lupa saya itu. ada 3 orang ya. Terima kasih ya tentunya ya, sehat selalu ya untuk teman-teman begitu ya, ataupun juga rekan-rekan dari tim TMB yang sudah hadir kemarin ya ke SP Sambas begitu ya. Oke, pendengar malam hari ini tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia, tentunya ditemani juga dengan rangkaian informasi inspiratif ataupun juga informasi-informasi yang lagi viral, yang tentunya juga lagi ramai diperbincangkan tentunya begitu pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan ya tadi itu lagu dari Gia Indrawari, Jiwa yang Bersedih ya. Jadi untuk semuanya jangan bersedih lagi karena kami sudah bisa didengarkan tentunya ya melalui radio analog ataupun juga di siaran terestrialnya begitu ya. Dan mendengar, kami hadirkan kembali untuk lagu pop Indonesia di malam hari ini. Sebelum nanti kami hadirkan rangkaian informasi di ruang dengar Anda, kita agak happy sedikit lah ya untuk lagunya begitu ya, biar tidak gundah gulana. Kita buang, kita hempaskan jauh-jauh rasa gundah gulananya, karena ini juga masih awal bulan begitu ya. Baiklah, kita hadirkan kembali sebuah lagu tentunya untuk Anda semuanya ya, agar menjadi manusia yang paling berharga ya. Itu harapan kita semuanya ya, mau dia di desa kah, di kota kah, di mana saja berada tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia yang paling berharga begitu ya. Tetap bersama kami di FM 97,4 FM.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bepi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit dengan batu jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana demaja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasi di ruang dengar Anda. Kali ini kita akan berbicara atau juga tentunya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda ini ada kisah inspiratif yang ini juga bisa menjadi tentunya motivasi ataupun juga bisa menjadi afirmasi lah ya, positif ya, ataupun juga tentunya bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda begitu ya. Dan kali ini mendengar datangnya dari salah satu pemuda yang dia ini boleh dikatakan begitu ya,

berasal dari keluarga yang sederhana ya. Bernama Muhammad Apandi ini mendapatkan tepuk tangan yang meriah usai mendapatkan beasiswa magister dalam wisuda Universitas Airlangga periode 264. Diketahui untuk beasiswa itu diberikan langsung oleh Rektor UNIR, Profesor Dr. Madian. Dan Apandi ini merupakan lulusan program studi bahasa dan sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Dan selain menamatkan gelar sarjana, Apandi ini juga meraih predikat kamlot ya. Sebagai anak pertama di keluarga yang berhasil meraih gelar sarjana, Apandi ini juga mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari perjuangan dan doa tulus orang tuanya. Dan menurutnya memang untuk gelar sarjana humaniora yang dia raih ini terukir atas nama kedua orang tuanya. Kemudian untuk keluarga Apandi ini tinggal di Surabaya. Sehari-hari ibunya ini berjuang menjual pisang rebus untuk menopang kehidupan mereka. Dan kedepannya Apandi ingin melanjutkan studinya itu ke jenjang magister. Magister di alma mater tercinta. Rektor UNEIR ini pun langsung memberikan beasiswa studi lanjut di hadapan seluruh wisudawan, begitu ya. Dan bayangkan mendengar ya, dari keluarga yang sederhana, begitu ya, kemudian diberikan beasiswa di hadapan tentunya wisudawan yang hadir pada masa pada waktu itu ya, dijanjikan juga untuk diberikan beasiswa untuk mengambil nanti S2 ataupun juga program magister, begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga dan motivasi untuk kita semua tentunya.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Awok lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Mana lah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ninggal dan nak pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup keluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
1: Awok lah, malas. Jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh udahan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Awok sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
1: Nah kan, yuk pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.
1: Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Sambas, yang mana di malam hari ini akan berkumandang di jam 6:44. Kami mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami informasikan nanti di jam 7 malam kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti di jam 7.30 kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama, dan dilanjutkan dengan nanti di jam 8 malam dengan rangkaian musik tradisional dan juga budaya. Dan nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di jam 9 hingga ke jam 11 dengan Ruang Rindu. Dan pendengar, sudah jam 7, kita merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penambah personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2022.

0: pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
2: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
3: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
2: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
3: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
4: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
3: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
5: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
5: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
5: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Isyanto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
9: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dan segi penjualan kita.
12: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Savitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
11: Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hari ini kami tik CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sentral Pro 3 Jakarta sudah kita dengarkan, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Mimbar Agama Arven dengan 9 kemurahan hati dalam Alkitab. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit, terima kasih, dan tentunya terus bersama kami di Pro 1.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Mimbar Agama Katolik edisi malam hari ini 12 Oktober 2026. Dan nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Namun sebelum itu kita ikuti dulu untuk koleksi lagu rohani yang kami persiapkan menemani malam hari Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dan benar segera kita akan ikuti untuk mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan temanya Hidup dalam Kemerdekaan Kristus dan Bertobat dengan Sungguh-sungguh. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Octavius dan juga Alexander dari Binmas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Salam sejahtera bagi semua pendengar setia mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Kabupaten Sambas yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara mimbar agama Katolik. Kali ini bersama dengan saya Alexander.
2: Saya Octavius.
1: Dalam perjumpaan kali ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan diambil dari bacaan Galatia bab 14 ayat 22 sampai 24, ayat 26 sampai 27, 31 bab 5 ayat 1, dan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mencari tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kita ingin melihat mukjizat, mengalami pertolongannya, dan mendapatkan bukti bahwa Tuhan sungguh menyertai hidup kita. Namun, terkadang kita lupa bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih dan kuasanya melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur orang banyak yang meminta tanda, padahal mereka belum sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima dan percaya kepadanya. Sementara itu, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Santo Paulus mengingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita agar kita hidup dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Melalui kedua bacaan ini, kita diajak untuk memperdalam iman, bertobat dengan sungguh-sungguh, serta menggunakan kebebasan yang diberikan Kristus untuk melakukan kebaikan dan hidup dalam kasih. Mari kita persiapkan hati, menenangkan pikiran, dan membuka diri terhadap sabda Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Kita mengawali dengan mengangkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami melalui sabda-Mu yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan kebijaksanaan. Seringkali kami kurang percaya kepada-Mu. Kami mudah meminta tanda dan bukti kehadiran-Mu, tetapi kurang menyadari karya kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga sering menggunakan kebebasan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala kelemahan dan dosa kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui permenungan ini, iman kami semakin teguh hati, kami semakin terbuka terhadap pertobatan, dan hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
2: Amin.
1: Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kali ini kita ambil dari Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pulalah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, tunjukkanlah tanda-Mu. Kalau Engkau sungguh mendengarkan doaku, kabulkanlah permohonanku. Barangkali kita pernah mengalami hal seperti itu ketika menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, penyakit, kegagalan, atau persoalan pekerjaan kita, sering mengharapkan pertolongan Tuhan secepat mungkin. Kita ingin melihat bukti bahwa Tuhan hadir dan bekerja dalam kehidupan kita. Memohon pertolongan Tuhan tentu bukan suatu yang salah. Kita boleh membawa segala persoalan kita di hadapannya. Namun persoalannya muncul ketika kita hanya mau percaya apabila Tuhan memenuhi keinginan kita. Kita menjadi kecewa, bahkan mulai meragukan kasih-Nya ketika jawaban doa tidak datang sesuai dengan harapan kita. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki iman yang lebih mendalam. Iman bukan hanya tergantung pada tanda-tanda yang dapat kita lihat, melainkan juga pada kesediaan untuk percaya, mendengarkan, dan melakukan kehendak Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mencari mukjizat besar tetapi tidak menyadari berkat-berkat kecil yang setiap hari kita terima. Kita masih diberi kehidupan, masih dapat bernafas, memiliki kesempatan untuk bekerja, berjumpa dengan keluarga, menerima perhatian dari sesama, dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Semua itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk menyadari kebaikan Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan cara yang kita harapkan. Ada kalanya Ia memberikan kekuatan untuk bertahan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, atau seseorang yang hadir untuk membantu kita melewati kesulitan. Karena itu, kita perlu belajar melihat kehidupan dengan mata iman. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari tanda yang luar biasa, tetapi mengabaikan karya Tuhan yang hadir melalui hal-hal sederhana. Dalam Injil, Yesus mengingatkan tentang penduduk Niniwe yang bertobat setelah mendengarkan pewartaan Yunus. Mereka memberikan tanggapan nyata terhadap seruan pertobatan. Hal ini menjadi teguran bagi kita. Kita mungkin sudah sering mendengarkan sabda Tuhan. Kita mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa, mengikuti kegiatan rohani, dan mendengarkan renungan. Namun, apakah semua itu sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih sabar terhadap pasangan dan anak-anak? Apakah kita lebih jujur dalam pekerjaan? Apakah kita mampu meminta maaf ketika melakukan kesalahan? Apakah kita mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Pertobatan bukan hanya perasaan menyesal atau kata-kata yang kita ucapkan ketika berdoa. Pertobatan adalah keberanian untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan memulai kehidupan baru bersama Tuhan. Ketika kita tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk bertobat. Kita dapat memulainya dari langkah kecil. Berbicara dengan lebih lembut, menghentikan kebiasaan-kebiasaan berbohong, memperbaiki hubungan yang rusak, dan menyediakan waktu untuk berdoa bersama keluarga. Bacaan pertama dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan ini merupakan anugerah yang sangat besar. Namun seringkali kita justru membiarkan diri diperbudak oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ada orang yang diperbudak oleh kemarahan, kebencian, iri hati, keserakahan, kebiasaan berbohong, atau keinginan untuk selalu menang sendiri. Ada pula yang terus terikat pada kesalahan masa lalu, sehingga kehilangan keberanian untuk memperbaiki diri. Kristus memanggil kita untuk keluar dari belenggu tersebut. Ia tidak ingin kita terus hidup dalam dosa, rasa bersalah, dan keputusasaan. Ia menawarkan pengampunan, harapan, dan kesempatan untuk memulai kembali hidup baru. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus juga menuntut tanggung jawab. Kita dipanggil untuk menggunakan kebebasan dengan kebijaksanaan, bukan untuk menyakiti orang lain atau mengikuti semua keinginan diri sendiri. Orang yang sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus adalah orang yang mampu mengendalikan diri, berani mengatakan tidak terhadap kejahatan, dan memilih untuk melakukan kebaikan sekalipun pilihan itu tidak mudah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sambas yang dikasihi Tuhan, dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi juga orang yang menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Keluarga membutuhkan anggota keluarga yang mau mendengarkan dan mengampuni. Tempat kerja membutuhkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan membantu mereka yang mengalami kesulitan. Kita tidak perlu menunggu melakukan sesuatu yang besar. Kesetiaan dalam hal-hal kecil pun dapat menjadi kesaksian iman. Ketika seorang bapak bekerja dengan jujur demi keluarganya, ketika seorang ibu mendidik anak-anak dengan kasih, ketika kaum muda menggunakan bakatnya untuk melayani, dan ketika seseorang memilih berdamai daripada membalas dendam, di sanalah sabda Tuhan itu menjadi nyata. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran saya membawa kedamaian bagi orang lain? Apakah orang-orang yang tinggal bersama saya dapat merasakan kasih Kristus melalui sikap dan perbuatan saya? Jika selama ini kita masih jauh dari harapan tersebut, janganlah berkecil hati. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan bertumbuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sambas dimanapun berada, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan dua hal penting, yaitu memperdalam iman dan memperbarui kehidupan. Jangan hanya mencari tanda kehadiran Tuhan, tetapi belajarlah mengenali kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mendengarkan sabdanya, tetapi berusahalah melaksanakannya. Jangan terus hidup dalam belenggu dosa, tetapi terimalah kemerdekaan yang diberikan Kristus. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita memiliki hati yang terbuka untuk bertobat, keberanian untuk meninggalkan kebiasaan buruk, dan kesetiaan untuk hidup dalam kasih. Semoga hidup kita menjadi tanda nyata kehadiran Kristus bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Dengan demikian, iman kita tidak hanya menjadi kata-kata, melainkan sungguh-sungguh tampak melalui perbuatan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Para pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Sambas, akhirnya kita telah sampai di ujung perjumpaan ini. Kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia dan Injil Lukas. Kedua bacaan ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita dan mengundang kita untuk menanggapi kasih-Nya dengan iman serta pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan pernah meragukan Tuhan ketika doa kita belum terjawab sesuai dengan keinginan. Sebaliknya, marilah kita semakin percaya kepada-Nya, menyadari berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, dan memperbaiki diri. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, menjadi terang dalam mengambil keputusan, dan menjadi pedoman untuk membangun keluarga yang penuh kasih serta masyarakat yang rukun dan damai. Mari kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui sabdamu, Engkau mengingatkan kami agar tidak hanya mencari tanda-tanda kehadiranmu, tetapi sungguh-sungguh percaya kepadamu dan bertobat dari segala kesalahan kami. Ya Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami masih dikuasai oleh egoisme, kemarahan, kesombongan, dan kebiasaan buruk. Kami juga sering kurang bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Ampunilah kami dan bebaskanlah kami dari segala belenggu dosa. Mampukanlah kami untuk menggunakan kebebasan yang telah diberikan Kristus dengan penuh tanggung jawab. Bimbinglah kami agar mampu mengampuni, mengasihi, berlaku jujur, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Semoga kami semakin setia mendengarkan sabdamu dan berani mewujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Ketika menghadapi kesulitan, kuatkanlah iman kami. Ketika kami jatuh dalam kesalahan, berilah kami keberanian untuk bangkit dan memulai kembali. Kami menyerahkan seluruh kehidupan, pekerjaan, keluarga dan masa depan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa.
2: Amin.
1: Semoga Tuhan selalu beserta kita
2: sekarang dan selama-lamanya.
1: Semoga kita semua selalu dibimbing dan diberkati rahmat Allah yang Maha Kuasa
2: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas, betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya, Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah, Palah. Assalamualaikum. Halo, Ma.
2: Halo, Nak. Kamu udah sampai kos?
0: Belum, Ma. Ini Arya lagi di taksi online, Ma. Lagi mau pulang ke kos, Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online, Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu, Arya? Ingat, Mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat. Biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu, Ma. Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, Mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus lunasi uang pinjam sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja, Mas.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ini lampu merahnya agak lama nih, Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok, Mas.
0: Oh, iya dong, Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti, Pak.
1: Nah, betul, Mas. Seperti kehidupan kita, Mas. Pasti setelah lampu merah, akan ada lampu hijaunya, iya kan, Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak, Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya, Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya, Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak.
1: Haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak.
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Gak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi, saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya?
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup, Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi, saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang gak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain hari sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah. Lampu hijau. Jalan lagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: tidak lagi tanya.
1: Ya Allah, kita ibe dah lah tanjal tike dan behelem kan nyuruh bahaya ya.
2: Au kak, minta maafnya kami. Maafinnya kak barang kami merasa dekat juga kak.
1: Au, walaupun dekat bi bukan berarti aman. Celakaannya bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
2: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami lah kak itu, naan kami ulangi lagi.
1: Hah, bagus ya, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di siaran musik tradisional dan juga budaya. Pendengar, sudah Anda dengarkan lagu daerah di ruang dengar Anda, lagu daerah Nusantara ya. Dan malam hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan dulu. Kita akan berwisata budaya. Kita menuju Kalimantan Selatan. Di sana ini ada salah satu rumah adat yang sudah berusia cukup tua begitu ya. Cagar budaya Teluk Selong berada di Jalan Martapura Lama nomor 28, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dan ini terletak sekitar 4 km dari arah timur Kota Banjarmasin dan 3,2 km dari Kota Martapura. Di sini terdapat dua buah rumah adat Banjar legendaris yang berusia ratusan tahun, dan rumah tua ini pendengar ya, itu masih dihuni oleh pemilik aslinya. Dua rumah adat tersebut adalah rumah adat model Gajah Paliku dan Bubungan Tinggi. Dan untuk yang ingin berwisata budaya atau juga ingin mengunjungi cagar budaya Teluk Selong ini, tidak dipungut biaya. Tetapi wisatawan biasa baiknya ini memang mengisi buku tamu dan memberikan uang seikhlasnya. Hal ini dapat membantu untuk tentunya perawatan bangunan rumah adat ya, yang ini menjadi aset bangsa yang perlu terjaga kelestariannya begitu ya. Rumah Banjar yang menggunakan atap bubungan tinggi ini dinamakan rumah bubungan tinggi. Nama ini berasal dari bagian atapnya yang berbentuk atap pelana yang tinggi dan lancip ke atas, dengan itu membentuk ini sudutnya ya sekitar 45 derajat. Dan rumah jenis ini pendengar ya adalah rumah yang memiliki nilai paling tinggi di antara jenis-jenis rumah khas Banjar yang lainnya, karena memang merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja dalam suatu pusat sentral kediaman. Oleh karena itulah rumah bubungan tinggi ini menjadi ikon dan maskot dari rumah tradisional Banjar begitu ya. Untuk atap bagian rumah bubungan tinggi ini terbuat dari sirap kayu ulin berukuran panjang 50 cm dan lebar cm. Atap yang menjulang tinggi pendengar ini dengan ketinggiannya ini kalau untuk panjangnya ya itu 50 cm dan lebarnya 8 cm. Untuk ketinggian dengan kemiringannya ini sekitar 45 derajat. Dan secara umum ya untuk atap pada bangunan ini dibedakan berdasarkan bagian-bagiannya dan juga peletakannya. Sedangkan bagian atap lainnya relatif landai dengan kemiringan 15 derajat. Komposisi ini dibuat dengan maksud untuk mempercepat jatuhnya air dari bagian tengah bangunan, begitu ya. Untuk rumah bubungan tinggi yang berada di cagar budaya Teluk Selong ini dibangun oleh pemilik awal, yaitu sepasang suami istri bernama Haji M. Arif dan Hajah Fatimah.
Kalau untuk tahunnya ini sekitar tahun 1867, dan beliau ini juga dikenal begitu ya sebagai saudagar yang kaya raya pada masanya. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, rumah Bubungan Tinggi ini juga dipergunakan oleh para pejuang kemerdekaan sebagai markas dan tempat latihan. Tidak lama setelah masa perjuangan berakhir, rumah Bubungan Tinggi ini mulai ditinggalkan oleh penghuninya ya. Kalau untuk luas denahnya, panjangnya ini 35,49 meter dan lebarnya 14 meter. Kalau secara morfologi ya, bangunan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki, bagian badan, dan bagian atap. Kalau bagian kaki ini merupakan tiang utama penyokong struktur bangunan, terdiri dari tiang utama dan tiang penyangga, sedangkan bagian badan terdiri dari beberapa ruang. Ruang yang ada di bagian Bubungan Tinggi secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok ruang pelataran, kelompok ruang tamu, kelompok ruang tinggal, dan kelompok ruang pelayanan pendengar.

0: Ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini. Tentunya Bang El kembali menemani Anda pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan tentunya yang sudah lama tidak bergabung, yang ingin request lagu atau kirim-kirim salamnya, kita buka di telepon, SMS atau WhatsApp di 085176700977 ya. Dan tentunya lagunya lagu nostalgia ya, pop nostalgia era 80-an hingga 2000-an, silakan begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung ini, kita terima dulu. Halo Rorindu.
1: Rorindu.
0: Bang Alimin kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bang Alimin kita?
1: Sehat.
0: Agak putus-putus suara teleponnya ya. Jaringannya mungkin boleh digeser. Ah, terputus kan kata Bang El. Iya, yeah, jaringan sinon sepertinya iya. Coba agit nanti ya Bang Alimin ya. Boleh manjat ke mana ke? Naik ke atas bukit dolok ke? Atau naik ke atas bumbungan dolok ke? Cari sinyalnya? Atau ke mana ke? Oke, halo Rorindu. Baik, halo. Baik, ya tidak ada suaranya juga sepertinya ya. Silakan yang lain boleh dicoba juga ya. Di 085176700977 ya. Halo Rorindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuh Kak Tia kita?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Nama yang gimana? Nak lama ada dengar. Alhamdulillah sehat. Bagaimana untuk audio radio kita Sinun? Dah lumayan ke?
2: Tapi agak kurang bagus sedikit lah. Tapi pendengaran juga ke?
0: Baik, putus-putus. Ke dasar? Ke apa gimana?
2: Di radionya dasarnya agak kresek aja.
0: Kresek-kresek ya ke?
2: Jadi.
0: Oke lah pun gaya, baiklah ya Kak Tia kita itu nak request lagu apa kita malam hari itu?
2: Lagunya dari Rosa Jantung.
0: Apa dia?
2: Hati kau sakiti.
0: Hati kau sakiti, bentari. Salam-salamnya dulu lah sih, sambil bang cari ke lagunya tuh .
2: Salamnya buat Bang Ernya juga bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oh, buat Wanasi.
0: Yeah.
2: Wanusu. Cik Kulan. Yeah. Buat Imanda Bella.
0: Yeah.
2: Buat Kak Umar, gak tahu deh, radio kita dah bisa ya. Buat Alung Romina. Buat tapi jangan lupa ya Bang El. Buat Cik Ambi, Bang Pradi, lagi Bu Sri. Ya, sekarang kalau jangan panggil ya. Buat Bang El terima
0: kasih. Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kak Tia kita dari Percawe Sinun nih. Sudah bergabung di via telepon tentunya. Ya, lanjut. Halo Rorindu.
1: Halo.
0: Iya, Bang Alimin. Suaranya putus-putus Bang Alimin. Boleh digeser dolok ke mana ke biar kedengaran suaranya. Halo. Baiklah. Iya, Bang Alimin, boleh digeser dulu posisinya biar kedengaran suaranya di situ. Oke, baiklah, langsung aja Bang Alimin, request lagu apa?
1: Request lagu Seribu Kali Sayang ya, Bang El.
0: Dari siapa tuh?
1: Iklim.
0: Seribu
1: Kali Sayang.
0: Kali Sayang. Aduhai Seribu Kali Sayang. Oke lah.
1: Aduhai Seribu Kali Sayang.
0: Salam-salamnya silakan pun gaya.
1: Salamnya. Angkat. Angkat ya.
0: Iya.
1: Di semuanya aja lah Bang El.
0: Oke. Iya.
1: Makasih Bang El, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih kembali.
1: Oh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kembali untuk Bang Alimin kita ya. Oke, tentunya kita lanjut kembali begitu ya. Untuk interaksi berikutnya silakan di 0851-7670-977. Halo Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pawa di Cite itu
3: Kabarnya alhamdulillah baik-baik aja. Radio Cite itu apa kabarnya juga?
0: Baik, udah bisa didengarkan gak di sini non?
3: Mun kedengarannya, tapi suara radio itu agak apa ya Bang, agak pecah gitu ya nih.
0: Oke lah, agak pecah ya.
3: Nah, tapi memang agak nyaring, tapi ini kurang apa sih, kurang kurang bagus lagi sih.
0: Kurang bagus lah, tidak macam dulu lah iya.
3: Ayolah.
0: Baik.
3: Amin, mudah-mudahan lah. Tapi syukur alhamdulillah, radio kita itu sudah dapat didengar. Seninnya kita dapat berapa hari sebulan nanti kali Bang Eli.
0: Iya, itu. Lagi ada perbaikan, kita masih menggunakan pemancar betul, pengganti ya. Itu .
3: Syukur alhamdulillah hari itu dapat kita berkumandang di udara gitu Bang El.
0: Baik ya.
3: Kita harus terima kasih lah, harus betul-betul lah kita untuk memelihara ataupun radio kita lah Bang El.
0: Siap.
3: Nah, lagunya Bang El.
0: Apa lagunya kita itu?
3: Dari Rinto Harahap, apa yang ada di Bang El. Dari pengen dari Rinto Harahap.
0: Aku pun ingin cinta bila kau seorang diri ayah sayang.
3: Bila kau seorang diri ya Bang El.
0: Bila kau seorang diri, kita kawannya lah biar ramai-ramai dan biar kesorangan.
3: Kesorangan tuh Bang El.
0: Pun kesorangan sih kena kesarungan. Baiklah, salam-salamnya.
3: Kita rangkul lah, kita salamnya masing-masing ini.
0: Iya, silakan.
3: Malam itu, mendengarkan semuanya kena haus dengan hiburan, dengan radio. Nah, malam itu kita meriahkan, kita ramaikan. Nah, terus juga buat suwe ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga dengan Kak Ela, juga dengan Bang Singganya, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga Kak Tia dengan Bang Yayan. Nah, terus Kak Nina, Haji Andi. Nah, terus lagi dengan Bunda Ari, Bang Tredi, Bang Bambi. Nah, Nak Anu Pak Anggi dengan Bang Pak Cikulan, Pak De, Bang Andi. Terus bujang cahaya, bujang kerenceng, juga dengan Pak Lengki gitu yang menggerangi mendengarkan, mendengar menduduk bangun dolok Pak Lengki, dengarkan Ruang Rindu di malam nanti. Nah, mudah-mudahan Pak Lengki dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus lagi dengan semacam ini lah, pendengar RRI Pro Amas ya, yang selalu setia ya. Nah, mudah-mudahan Sumini dalam keadaan sehat walafiat, dan Bang El juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Nah, buat para pendengar langsung ini, Mang El. Nah, buat Mang El, malam ini terucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita dari Mansemat ya. Terima kasih juga untuk Bang Pawadi yang waktu itu juga udah nyampaikan keluhannya berkaitan dengan audio RRI. Alhamdulillah ya, begitu disampaikan, begitu ya, sudah direspon juga ya. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Rorindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang El.
0: Apa kabarnya, Wanusu kita?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Baiklah, ye. Di Sejangkung bagaimana malam hari itu,
4: bagus, cuaca cerah.
0: Oke, dan hujan ke? Dan, oke lah pun ke, ye. Oke, audionya bagaimana sih Nun, radio tuh sama ke dengan Bang Pawadi, dengan Kak Tia.
4: Radio amplitude bagus ya, jernih suaranya.
0: Jernih?
4: Alah, aku juga kayak ampli tapi radio ampli tuh ya. Ampli besar ya.
0: Ah, gimana lah ye?
4: Bagus ya, suaranya bulat lalu.
0: Daan kresek-kresek ke?
4: Daan ya.
0: Ah, gimana itu ya?
4: Cara bagus suaranya, cara bulat radioku.
0: Karena dekat kali BI ya.
4: Gak tahu.
0: Wah, itulah pun gaya.
4: Nah, kita lagu ya.
0: Dia ya, lagunya apa?
4: Lagunya Rela Demi Cinta dari Thomas Arya.
0: Bentar lo, Rela Demi Cinta. Kita tuh pun Rela Demi Cinta ke? Halo.
4: Arya.
0: Thomas Arya, halo. Itu lagunya lagu baru sepertinya tuh, kita era 80-an sampai 2000-an itu
4: Oh, lagu lama lah ya.
0: Lagu lama, nostalgia kita.
4: Lagu anu aja lah, lagu dulu sumbang aja, Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu, tengna rindu-rinduan.
4: Yo, rindulah lama dan tangar sore radio di biasa itu
0: Oke lah pun gaya. Salam-salamnya nah, sih.
4: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya itu buat Uning Sangsut, buat Nya Dedi, buat Ella Sepaket, buat Pak Ade, buat Mak Su, buat Bang Nanda, buat Naji, Lungam Sia, Bang Mujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Amo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Mujang Es Paket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memai Es Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmaruhan, Pak Langpi'i, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Wanusu kita. Luar biasa ya Wanusu ya, yang selalu nyampaikan juga ke kawan-kawan ya, untuk bergabung. Luar biasa kekompakannya akhirnya ketika waktu ye belum baik pemancar kita ramai yang nelpon, akhirnya pun daan kesorangan Bang El. Biasanya rasena ngalu tang si An yang bergabung ya. Untung dikabari sama Wanusu kawan-kawan di udara, oh Bang El siaran, kayak Eca siaran, Bang U siaran ya. Langsung nelpon Bang W siaran ya, langsung nelpon ye. Baiklah ya. Lanjut dulu Bang El ke mana itu iya. WhatsApp ya. Oke. Oke, ini dari siapa nih? Assalamualaikum Bang El, selamat malam. Nak request lagu Bang El, Madah Berhela dari penyanyi Malaysia. Semari rencana nak mantau ke radio Bang, tapi ndak ada waktu. Semari saruan ke Lumbang ya. Maklumlah catar habis beramai. Kelumbangnya tepat kayak Eca kesaruannya. Bukan ke? Tandaan ngajak kesaruan nih. Oke, Bang El, salam Sumi dengan kawan-kawan, salam dari Bang Palapa di Paloh. Oh, Bang Palapa di Sibubus. Apa kabar orang warga Sibubus? Untuk audionya di Sibubus Sinun di Paloh bagaimana untuk RRI? Jernih juga ke sama ke dengan Wanda Usu jernih atau kresek-kresek di, seperti di tempatnya Kak Tia dengan siapa tadi ya? Bang Pawadi di Masemat ya, Kecamatan Sajat dekat ya. Apa ke kresek-kresek atau jernih? Boleh dikonfirmasi Bang Palapa di Sibubus Paloh Sinun bagaimana kondisi audio ya? Agak mengetik dia. Baiklah ya. Sehat selalu untuk warga Sibubus ya. Alhamdulillah Bang El jernih. Baik, luar biasa di Sibubus Paloh nun jauh nun ya. Jernih katanya. Nah, ada dua tadi ya. Di Parit Jawa tebas agak kresek-kresek di Radio Kak Tia, di Bang Pawadi di Mansemat kurang jernih dan macam biasanya, tapi Wan Usu di Kawakan Sejangkung jernih, di Paloh jernih katanya. Oke lah, siaplah, terima kasih. Kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya, silakan di telepon biasa, nanti boleh juga update ya untuk audio radionya bagaimana untuk di Sajingan, di Galing, atau di Sekurat atau Keramat, ada Pak D, atau tempat lainnya, ya. Yeah. Oke lah, ya. Yeah. Oke, okay, belum adakah yang mau bergabung ini? Kalau belum ada, kita ke lagu lah ya. Mau terima Bang El nih, bentar ya. Ada SMS kah? Bang cek dulu. Oke, okay, aman ya. Ya, hari Sabtu ke Bang El ya ke Sejangkung ya, ke Paricagat tempatnya kamu ya. Nyasar Bang El. nak balik ke arah Kartiasi malah nyasar ke Kebon Urang. Luar biasa, salah jalan Bang El. Malu bertanya sesat di jalan katanya. Tapi Bang El udah bertanya pun masih sesat di jalan. Ada apakah? Oke lah, biar kita tidak tersesat ya. Kita dengarkan dulu lagunya, mendengar ya, yang tentunya membawa Anda untuk kembali ke masa lalu dan juga bernostalgia tentunya. Di Ruang Rindu, kita dengarkan lagu-lagu nostalgia Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

0: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan pendengar, kita balik lagi di Ruang Rindu tentunya malam hari ini. Masih bersama Bang El ya. Kita lanjut kembali di sisi yang berikutnya. Kita terima di 0851 76 700 977 ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar T.E.W. Naci kita di Galing?
1: Alhamdulillah, agak kelisuhan.
0: Kelisuhan. Tapi
1: alhamdulillah aja, tak dapat nang radio tu eh.
0: Oke, audionya bagaimana di Galing Sinon?
1: Bagus tu, cuaca bagus juga.
0: Jernih ke untuk suara radionya?
1: Ya, jernih dah, bagai biasa.
0: Bagai biasa, alhamdulillah, luar biasa, ya. Yeah.
1: Yalah, dua bulan nangarnya, be.
0: Oke, tapi selalu on air, ya. RRI digital waktu ini.
1: Selalu, malah, nangar dari kawan.
0: Dari kawan. Ada Wanusu yang sampaikan bahasanya, iya.
1: Lah ya di pastinya
0: baiklah ya yeah. Baik Wanaci malam hari itu narik lagu apa kita lagunya era 80-an hingga 2000-an lagu apa
1: ya dapat nangarnya itu ya lagu Wali aja bisa ya
0: lagu Wali apa tapi tuh eh
1: emang dasar aja
0: emang dasar bentari bang lihatkan dulu tuh eh baiklah kita bungkus salam-salamnya lah silakan pun gaya
1: salamnya buat Ilya selamat bertugas mudah-mudahan sehat selalu
0: amin
1: ya, buat Wanusu makasih infonya buat Ella buat Tia buat Alimin buat Mama Nasa buat itu Busri buat Iman Nabila buat mudah-mudahan semuanya nang-nangar lah pokoknya banyak tak nyangka masih tuh malam hari kita ada hidupnya tuh eh
0: tadi lah kayaknya Prodangdut ke
1: oh Prodangdut tadi masih siat
0: masih siat kita tadi
1: siat masih berdasar
0: masih berdasar oh oke okay lah
1: dan nyala kak Prodangdut jadi kalinya
0: kalilah iya nanti lah bakal tanya dulu
1: sebenarnya sibuk tapi dibuka radio masih berdasar
0: berdasar oke okay lah pun
1: nah, buat semuanya aja lah mudah-mudahan kalau nang-nangar gabung semuanya kayaknya makasih El assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah informasinya di Galing Sinun di Sijang tepatnya jernih ya yeah. Oke ya, terima kasih untuk Wan Aci udah sampaikan ya untuk kualitas audio RRI begitu di sana begitu ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Benmori lewat lagu.
0: Apa kabar tuh Eki?
2: Alhamdulillah. Ketiduan.
0: Oke lah. Ki, dengar radionya tuh pakai aplikasi. Ki, pakai radio biasa tuh eh?
2: Radio biasa, saya abad sulit.
0: Bagus ke, atau bagaimana tuh untuk kualitas audionya tuh eh?
2: Pakainya, enggak, radio biasa pun bagus.
0: Bagus. Jernih.
2: Mungkin beberapa kali, mungkin bagusnya tuh ya.
0: Mungkin bagusnya. Baiklah.
2: Ya, saya kan ada yang kena cari secara anaknya cari aja secara lebihnya.
0: Baik.
2: Bedalah ya. Dari biasa ya.
0: Baik. Ya, terima kasih adek, juga
2: adek,
0: ya.
2: Ada yang bagus ya, anak produk bisnya ada ya, kami gabung tadi.
0: Ada.
2: Ya, nah, nanggarnya sih, memang nggak anak aja. Ini nembuka lamar sih, ada yang bagus.
0: Oke.
2: Kalau dia nggak dengarnya masih, dia mungkin belum mana ya, belum mulai produk bisnya tadi. Agak lambat juga saya produk bisnya.
0: Oke lah pun kaya ya.
2: Bagusnya nanti, dari biasa pun beda-beda ya kaya.
0: Baik, siap. Oke lah ya. Oke Ki, malam hari itu Ki. Apa itu?
2: Terihkan aja apa ke lagu dari Ardila ya.
0: Itu Ardila. Oke, kita bungkus. Salam-salamnya Ki, silakan Ki.
2: Salamnya pertama buat Bang El lagi berjumpa semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, ada kita tuh mudah-mudahannya lah bagus-bagus selalu ya.
0: Awet, mudah-mudahan ya.
2: Jangan yakin walaupun ada anak-anak melanggar-melanggar gitu. Nah pokoknya asal kita siarap tuh sesuatu ngernya kayak.
0: Jadi ya.
2: Ya, kecuali kita lancaran ada anak jalan dengan radio lain.
0: Bang Elsi selalu standby.
2: Mana cik ya tadi ya, cikulan tak ada yang cendung Bang Pawadi. Gabung ke Bang Pawadi ya.
0: Bang Pawadi tadi dia bentar ya Bang Lecik pertama ke atau kedua tadi?
2: Nah ya, ya udah dengar ya. Ada angki kita juga, Kak Jirna, Bang Alimin, Kak Meme dengan Bang Alimin Tonya, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yaya, Kak Marnie, Bang Andi. Nah yang lain dirangkul aja lah, kecuali dari A sampai Z. Tapi kamu juga berhati ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kibusri di Bantelan, Sajati ya, dekat Tengguli ya. Mana dulu dia? Mansemat dulu ke Tengguli dulu ya? Pun tak salah ya, Mansemat dulu lah kayaknya. Mohon maaf lah pun salah ya. Baik, lanjut lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori dan lagu.
0: Oke, Cik Gulan apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, oke. Bagaimana untuk audio radio kita sih, Nun?
3: Oh, jernihnya tuh ya.
0: Jernihnya di Mengkudui.
3: Halo.
0: Oke lah pun gaya. Cuacanya bagaimana?
3: Adem deh.
0: Adem ya. Udah karap juga ke hujan sih Nun nah.
3: Jangan inti-inti bontar nang
0: ya. Oke lah pun ya. Ai. Ai aman ga?
3: Ada masih hujan nang lebat dua minggu yang lalu ya.
0: Udah berisik tuh lagi kita berarti.
3: Lagi ke? Dolak berisik tuh kali lagi.
0: Cepat inyan.
3: Minggu kami nanti lagi ya.
0: Oke lah cepatnya dah karing ya. Luar biasa.
3: Kalau kenang ya lebat lebih bentar.
0: Baiklah. Panasnya lagi. Oke lah pun gaya. Cik Gulan malam hari itu nak request lagu apa?
3: Lagu yang ada ke? Malaysia we.
0: Apa itu
3: Permata biru. Permata biru berhati-hatilah selalu.
0: Oke, permata biru dari Ella kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
3: Salamnya pertama pada Bang El. Mereka selalu selamat berjumpa lagi lah. Lama tak bersuanya berambil.
0: Idi, kemana Bang Aldinya?
3: Lama berbersa tapi saldo mu ya luar biasa.
0: Luar biasa, baik ya kita makan makan ya, makan saldo.
3: Tiap hari jumpa dia, pun makan dia, dok pada terus puasa dulu.
0: Idi, sekali kali tak lauk pun naik ke. Lauk pun naik ke sekali-sekali.
3: Lauk sambal cabai hidup ya, nyaman.
0: Nyaman, oke.
3: Salamnya buat Bang Andi juga. Buat Kibu Sri tadi ya. Mak Nasa. Bang Senja, Pak Swanan. Dari Bang Agimin, Bang Uti. Bang Tredi juga. Kak Mar. Bang Nanda. Katia. Pak Anjang. Pak Ade juga, Jang Cahye, Bang Pawadi sang, ini yang lainnya kita pun pengat saja lah dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Bang El, makasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mengkudu di Teluk Keramat, alhamdulillah untuk audionya jernih katanya. Lanjut bakal pindah dulu ke WhatsApp ih. Ada yang bergabung tuh Halo Rorindu.
4: Ruang rindu, rindu berbagi lewat lagu.
0: Baik, iya Bang Darul di Mempawah ke?
4: Oh, Mendaluk.
0: Oke, apa kabar tuh
4: Baik. Baik, Bang El apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Darul, dengarkan radio pakai aplikasi atau radio biasa tuh
4: RRI Digital.
0: RRI Digital. Baik, jernih.
4: Alhamdulillah. Bagus.
0: Bagus.
4: Bulat suaranya.
0: Bulat suaranya. Matanya pun bulat.
4: Lagung.
0: Apa itu lagunya?
4: Mencari Alasan
0: dari Eksis.
4: Nah.
0: bentar Bang, lihatkan dulu. Okay. Ade mencari alasan. Ya, baiklah. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
4: Selamat malam untuk Bang Er, keluarga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Mudah-mudahan
4: kita cuaca di Kalimantan Barat mudah-mudahan stabil selalu. Hilang dari kabut selamanya gitu, Bang.
0: Iya.
4: Nah, buat tadi sampai Cikulan gak tadi?
0: Iya, Cikulan di Mengkudu.
4: Cikulan, Bang Bujang Cahaye, Kak Ma dengan Bang Bujang. Buat Meme di Singkawang.
0: Iya.
4: Buat Kak Ella, Kak Tia, Penja, Bang Yayan. Buat Wan Usu, buat Kak Putri. Buat Naci. Halo?
0: Iya, silakan lanjut.
4: Buat Kak Dani,
0: Kak Dani,
4: Bang Palapa, buat Bang Imanabella, buat Pak De, buat Pak Pakde, buat Cikun, buat Akiuni Sangsut, Bunda Ari, buat Ayu Deka, Ranius, Ratu Lato, buat Mama Tasya ada ke nah, Mama Tasya.
0: Mama Nasya kali, bukan ke? Mama Nasya yang di Piantus.
4: Oh, Mama Nasya, Bang Alimin, Pak Anjang, buat Peredi, Bang Edi, buat ya yang di Selakau siapa namanya?
0: Bang Peredi.
4: Bang Peredi.
0: Bang Peredi.
4: Buat udah kalau udah keluar udah selesai nepon tuh baru ingat lagi. Kalau udah kabung tuh lupa. Udah nanti udah selesai
0: baru ingat ya.
4: Resya di Sanggau. Lagunya spesial untuk Wan Usu ya.
0: Wan Usu.
4: Yang tercinta dan yang paling kangen.
0: Oke lah, Wan Usu di Kawakan Sejangkung ge.
4: Udah malam dia tuh.
0: Baik, udah gabung tadi udah.
4: Buat Wanaci. Kasih Bang ruang rindu bagi lewat lagu.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Darul di mana Bang Darul tadi? Membawahnya di mana ya? Baik ya, Bang Al lanjut dulu ke WhatsApp ya. Ada Bang Aldo, Bang Al request lagu Malaysia, judulnya Bukan Ku Tak Cinta. Salam buat kawan-kawan teknisi dari Pontianak yang sedang di perjalanan sambil monitor siaran Sambas. Baik, terima kasih untuk Bang Edo ya. Satu mobil ya dengan Bang Dikin. Sama seorangnya ge, Abang Sape, Bang lupa nanya namanya. Terima kasih Bang Dikin, Bang Edo yang udah luar biasa ya. Sian istirahatnya ih dari Singkawang ke Sambas dan tiduk-tiduk ngerjekan pemancar kita luar biasa ya. Sehat selalu, tetap hati-hati, mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan sampai jumpa lagi kita nanti ya. Tapi lagunya mohon maaf ya Bang, carikan kita belum ada Bang Edo lagunya. Bang lihat di data bank RRI pun masih belum ada ya. Untuk apa? Lagunya ya. Oke, Bang Dikin. Tidak berani saya menyebutkan namanya ya, khawatir nanti ya. Abang yang paling tampan lah pokoknya, abang yang brewok ya, mirip ya, mirip Bang Andri Sukuter yang biasa di komika ya, mirip lah seperti ya lah di pokoknya ya. Oke, lanjut di telepon pendengar di 0851-7670-977. Kembali Bang Andri sampaikan lagunya. Kita di era 80-an hingga 2000-an. Ya mau lagu Indonesia kah? Malaysia, lagu Barat? Silakan. Kalau tersedia di database kita, langsung kita putarkan nanti begitu ya. Dan tentunya malam hari ini mendengar di Sambas. tadi itu untuk kondisi cuaca ya, itu sudah cukup pekat juga gelapnya. Ternyata tidak jadi hujan ya. Di Sambas ini kemarin ya, kemarin itu hari, bentar ya, hari Minggu ya, itu sempat hujan cukup deras. Dan informasi tentunya ya, ini juga menjadi kewaspadaan bagi Anda juga pendengar tentunya, ketika hujan turun dengan deras disertai petir ya, untuk segera berteduh, cari tempat yang aman, jangan berteduh di bawah pohon, atau yang biasanya agak kumeh, silakan balik dulu, usah berdiri lama-lama di tengah-tengah kumeh. Karena semari di Tengguli ya, di Stehernya, kejadian warga, salah satu warga itu tersambar petir dan langsung dibawa ke rumah sakit umum Sambas ya, untuk mendapatkan penanganan ya kemarin. Itu seorang pria, kalau dari usianya sekitar 40-an ya, itu ya. Dan ini juga menjadi kewaspadaan juga lah tentunya ya, untuk kita semuanya, untuk hati-hati begitu ya. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan begitu ya. Kesehatan, keselamatan, dan kita juga tetap hati-hati, tetap waspada juga begitu pendengar. Oke, adakah yang bergabung lagi ini? Oke, Bang Wahyudi ternyata ya, di temannya Bang Dikin, Bang Aedo ya, Bang Wahyudi. Salam ya untuk rekan-rekan di sana begitu ya. Lanjut. Oke lah kalau begitu kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Kita langsung saja Ziana Zain, Mada Berhelah. Ini requestan dari siapa tadi ya? Bentar ya, kalau cek dulu ya. Bentar-bentar, Bang Palapa di Sibubus Palu. Kemudian Emang Dasar, requestan Wan Aci di Sagang Galing. Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, requestan dari Kibusri di Bantelan. Ella Permata Biru, requestan dari Cikulan di Mengkudu. Dan Eksis, Mencari Alasan, requestan dari Bang Darul di Mempawah. Dan tentunya kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh kawan-kawan kita. Tetap di 97,4 FM dengar, jangan ganti frekuensi Anda. Ziana Zain, Mada Berhelah.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di 97,4 FM di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah Anda dengarkan lagu-lagu yang direquest oleh kawan kita tentunya di Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Dan tadi terakhir mendengar Anda sudah dengarkan juga lagunya dari Ahmad Albar, Bis Kota ya. Dan untuk Anda yang di sisi yang pertama, kedua belum sempat bergabung, silakan, kita juga masih terima, masih ada waktunya pendengar ya. Sekitar 28 menit ke depan kita buka di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 085176706.

itu dirilis pada tahun 1965 dalam album Tahu Tempe di ciptakan oleh M. Jusuf begitu ya. Tapi kalau untuk versi Ahmad Albar ini dirilis pada tahun 1990 sebagai bagian dari proyek solo vokalis God Bless, ditulis oleh Dedi Sujaya dan Pamungkas NM begitu ya. Dan untuk lagu ini Biskota ya, itu dirilisnya pada tahun 1950 dan ini merupakan proyek solonya Ahmad Albar begitu ya. Dan ini juga salah satu karya legendaris ya dari musisi rock Indonesia. Dan lagu ini juga menggambarkan pendengar ya mengenai pengalaman sehari-hari menggunakan transportasi umum khususnya bus kota. Dengan liriknya yang ini juga penuh makna sosial dan juga kritik ya terhadap kehidupan urban pada masa itu begitu ya. Ini juga masih relate ya dengan saat ini pendengar ya, terutama di kota-kota besar begitu ya. Tapi kalau untuk di Sambas ini kita masih belum ini ya untuk penggunaan angkutan umum ya. Kalau untuk bis ya ini sekarang apalagi sekarang sudah banyak yang menggunakan kendaraan pribadi ya untuk bepergian. Jadi memang kalau bis ini sudah agak ditinggalkan. Kalau dulu kalau untuk bis ya, bis kota begitu ya atau bis antar kabupaten ini biasanya itu penuh ya di yang nunggu di terminal begitu ya, di terminal Kartiasi itu ya, itu biasanya pada nunggu ya. Kalau misalkan mau ke Pontianak, ke Singkawang begitu ya, itu biasanya dulu itu penuh tuh bisnya. Tapi sekarang agak sepi ya, karena memang kebanyakan itu orang lebih banyak yang menggunakan taksi travel gitu ya, atau juga kendaraan pribadi ya untuk bepergian. Jarang yang menggunakan bis begitu ya. Oke, belum ada yang bergabung juga sepertinya ini. Kita langsung saja untuk dengarkan lagu dulu lah ya. Kita coba dulu lagunya. Tadi kita sudah dengarkan ya lagu Indonesia. Kemudian juga lagu Malaysia. Kali ini kita dengarkan dulu lagu Barat dulu lah ya. Oke, kita ke lagunya dari siapa dulu ini? Kita coba dulu lah ke Miley Cyrus ya. Ini juga lagunya ini ketika dia masih ini ya, masih dengan mantannya waktu itu ya. Yang ini juga menjadi model klip, video klipnya di lagunya When I Look at You.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Dan mendengar lagu dari John Denver, Take Me Home Country Roads, ini menjadi lagu pemungkas ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti di jam 11 malam mendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malam nantinya. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak. Diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di Radio Republik Indonesia Sambas dalam edisi kali ini. Saya Elolianto mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wilhelmus melaporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya berikan kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi rekan Iskandar, silakan laporan Anda.
3: Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca. Untuk kondisi cuaca pagi hingga siang hari ini secara umum berawan dan terdapat kabut udara akibat kabut asap. Untuk siang hingga sore hari nanti di sebagian wilayah Kalimantan Barat terdapat kabut udara akibat kabut asap dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mengkayang, Mempawah Landak, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Skadau, dan Singkang. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 56 hingga 98%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 874 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah selatan Kalimantan Barat, yaitu di wilayah Ketapang, Bayang Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali temani Anda dalam edisi hari ini. Selasa 13 Oktober 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga Firdaus. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Fatih.
0: Baik, seperti paduan suara ya. Sehat-sehat semuanya rekan-rekan.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Baik, luar biasa. Dan pagi ini pendengar, jangan lupa juga kami menyapa Anda yang sedang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial frekuensi FM dan juga yang melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, selamat pagi Fatih dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Kalau di Kota Sintang di pagi hari ini, asap kabut masih ya menyelimuti Kota Sintang dan memang belum benar-benar pergi ya. Dan untuk situasi jalan pada pagi hari ini ramai karena memang aktivitas sekolah belajar ini sudah dilakukan di sekolah, begitu rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Herlinda. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Di sana bagaimana kondisi terkini?
3: Baik, Pak, tadi juga pendengar di kawasan Sabang Merah pagi ini kabutnya cukup tebal ya, karena beberapa hari ini juga sudah mulai lagi Fatih ada kabut yang menyerang Kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional juga menuju ke sekolah-sekolah, Fatih.
0: Baik, terima kasih Sri Wahyudi. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
1: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi ini Sambas terpantau cuacanya cukup cerah dan untuk kabut asapnya sendiri tidak terlalu terlihat ya Fatih. Dan arus lalu lintas pada hari ini cukup lengang.
0: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, untuk kualitas udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar ya, dengan indikator 227 kami lakukan pemantauan melalui laman iqr.com. Saat ini juga cuaca berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami pantau melalui CCTV di Subkota Pontianak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak ya. Saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan pendengar. Beberapa petugas juga sedang melakukan pemantauan di sana ya. Kami juga update pendengar, di sana sedang ada perbaikan trotoar, jadi harap hati-hati untuk Anda yang sedang melintas karena di sana ada ekskavator ya yang sedang terparkir di bahu jalan. Baik, itu dia informasi yang kami dapat sampaikan. Untuk informasi awal, kita akan hadirkan berita pertama dari RRI Pontianak, di mana Satgas Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Barat dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten pendengar, di antaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar, Heri Saputra, mengatakan pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personel dengan dukungan instansi terkait, memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan, mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan Barat, maksud kami Kalimantan 8, Pontianak Pondok Kerja Mempawah, melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32, RW 9 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar. Sementara lahan yang berhasil dipadamkan seluas kurang lebih 1,2 hektar. Itulah mengapa pagi ini masih kita rasakan kabut asap dengar, setelah kemarin sempat dilakukan pemadaman di beberapa titik di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kita akan bergeser ke Sekadau, di mana ini masuk dalam area pemberitaan RRI Sintang ya, di mana warga Nsibau dapat bantuan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Polsek Sekadau Hilir bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekadau ini mendistribusikan sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Dusun Ensibau, Dusun Entada, Desa Boka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan air diangkut menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Nah, kegiatan ini disambut antusias warga dengan menyiapkan drum galon dan wadah penampungan lainnya. Nah, dalam kegiatan tersebut, Babin Kantipmas Desa Boka Sebumbun, Aibda Reinhard Ponce Sianturi bersama petugas DPKP membantu proses distribusi air ke penampungan yang telah disiapkan oleh warga. Nah, berdasarkan perakiraan PMKG pada 8 Oktober 2026, kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Nah, meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada periode 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, perakiraan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tetap bijak menggunakan air dan mewaspadai dampak kondisi cuaca kering. PLT Kasih Humas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi Polsek Sekadau Hilir dengan DPKP Kabupaten Sekadau untuk membantu warga yang membutuhkan pasokan air. Penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kami terus berkoordinasi dengan DPKP Kabupaten Sekadau agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Ibda Iwan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda.

0: kemampuan sumber daya manusia dalam proses sertifikasi halal. Madrais juga menyampaikan capaian sertifikasi halal di Kabupaten Sanggau meningkat sekitar 70-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan tersebut juga didukung edukasi dan pendampingan bersama penyuluh Kemenag, Disperindakop, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian dikatakannya, kantor Kemenag Sanggau belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai total pelaku UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Dan pendataan tersebut juga masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi. Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang dijual, sekaligus memperkuat legalitas usaha. Karena menurutnya, kantor Kemenag Sanggau bersama instansi terkait mendorong pelaku UMKM yang belum bersertifikat agar segera mencari informasi dan mengikuti pendampingan yang tersedia. Pati.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sambas, di mana di sana Satgas Pamtas Yunarmed 19 Bogani gagalkan penyelundupan sabu di Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya Fatih, dan betul sekali, Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yunarmed 19 Bogani menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg di jalur tidak resmi kawasan perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pengungkapan ini dilakukan dan bermula saat personel Satgas bersama Satgas Intelijen melaksanakan penyergapan di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pelintas batas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, mereka membawa barang bawaannya ditemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau bermerek Kinshang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5,2 kg. Barang bukti beserta terduga pelaku kemudian diamankan ke pos kaki Sajingan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang warga negara Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai sopir travel di Sematan, Sarawak. Kurir berinisial AA disebut dijanjikan imbalan sebesar RM500 Malaysia untuk mengirim barang bukti tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada sopir travel penjemput berinisial R. Dan pendengar, dua warga Indonesia yang diamankan, masing-masing berinisial AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga bertugas sebagai sopir penjemput. Keduanya berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Dan Danrem mengapresiasi dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Sementara itu, Kepala BNNP Kalbar menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan menegaskan pentingnya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya, pendengar, penanganan perkara tersebut, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada BNNP Kalimantan Barat untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga menantikan informasi dari sekitar Anda. Anda dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan RRI Digital. Kami akan segera kembali pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.

0: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pendengar Anda masih kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami juga masih menantikan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini informasi kembali kami hadirkan pendengar dari Kota Pontianak, di mana Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan Festival Cap Gomeh tahun 2027 simbolik Sio Kambing. Pada tahun ini, yaitu simboliknya Sio Kambing Api. Pada Festival Cap Gomeh ini akan ada karnaval naga bersinar hingga kuliner. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh 2027, Hendri Pangestulim, menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Dan mendengar, salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat adalah Karnaval Naga Bersinar serta Festival Kuliner yang tentunya akan terselenggara di sepanjang Jalan Gajah Mada. Hendri mengungkapkan puncak Parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada, dan mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antar umat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Kapuas Hulu. Akan disampaikan rekan kami Herlinda di Sintang mengenai jembatan gantung Tanjung Karang Kapuas Hulu hampir rampung. Selengkap ya, silakan Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pembangunan jembatan gantung di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu ini telah memasuki tahap akhir. Jadi jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi transportasi warga setempat tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi dalam waktu dekat. Nah, saat meninjau langsung progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Tanjung Karang dan desa-desa sekitarnya. Kita melihat pada saat ini progres pembangunannya hampir selesai. Kita bersyukur sebentar lagi jembatan ini akan bisa digunakan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Karang dan sekitarnya. Bupati juga menjelaskan bahwa jembatan gantung tersebut memegang peran yang sangat vital bagi mobilitas harian masyarakat. Nah, keberadaan jembatan ini akan mengkas hambatan geografis yang selama ini membatasi akses warga terhadap berbagai fasilitas publik penting. Nah, jembatan gantung ini merupakan akses yang sangat penting untuk mobilitas masyarakat. Di seberang sana juga ada sekolah, kantor desa, dan beberapa desa yang ada di sebelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU atas realisasi proyek strategis ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perwakilan legislatif di tingkat pusat. Intinya, dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kepada Kementerian PU yang telah melaksanakan pembangunan ini. Tentu ini juga hasil dari usulan kita yang disampaikan melalui Pak Lasarus sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, hingga usulan kita dapat diakomodir dan pembangunan jembatan ini dapat dilaksanakan. Dengan hampir rampungnya proyek ini, masyarakat Desa Tanjung Karang dan desa-desa tetangga diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan representatif guna mendukung peningkatan ekonomi serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih pendengar ya, kali ini ke Sambas. Setelah menanti 7 tahun SMP PGRI 1 Tebas Sambas mendapatkan bantuan revitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, baik Fatih, kabar baik kembali datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Khususnya SMP PGRI 1 Tebas yang akhirnya mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026. Setelah menanti lebih dari 7 tahun untuk memperoleh dukungan perbaikan gedung sekolah. Ketua Pengurus Harian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Urai Sumadi menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap program revitalisasi ini dapat meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, menambah semangat siswa dan guru, serta bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan perbaikan gedung juga diharapkan menjadikan SMP PGRI 1 Tebas sebagai pilihan masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Bekut dan sekitarnya. Dan pendengar, selain bantuan pemerintah, keberlangsungan sekolah ini juga tidak terlepas dari peran para alumni. Urai Sumadi mengapresiasi kontribusi alumni yang telah membantu melalui tenaga, waktu, hingga dukungan dana untuk mempertahankan keberadaan sekolah. Ia menyebut semangat tersebut sebagai the power of alumni, yang menggambarkan besarnya peran alumni dalam mendukung keberlangsungan sekolah. Dan menurut Urai, saat ini menjadi satu-satunya sekolah PGRI yang masih aktif di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan adanya bantuan revitalisasi pada tahun ini, ia berharap sekolah tersebut dapat terus bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di generasi muda. Demikian informasi kedua dari Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. S3 Putri bidik gelar juara Darnante Cup 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Sri Wahyudi.
3: Ya, betul sekali Fatih, di mana Sanggau Soccer School atau S3 Putri melaju ke final Darnante Cup 2026 setelah mengalahkan BBQ Sekayam dengan skor 3-1. Pelatih S3 Putri Alfairi juga berharap timnya dapat mempertahankan performa dan juga meraih kemenangan saat menghadapi Gasak Tayan Hilir pada Sabtu mendatang. Ia juga menjadikan satu gol yang bersarang ke gawang S3 sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan final. Ia juga berharap para pemain dapat mempertahankan perkembangan permainan dan tampil lebih baik pada laga penentuan juara. Alfairi juga menilai para pemain telah menunjukkan perkembangan dengan menjalankan arahan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan. Baginya, peningkatan kemampuan pemain menjadi hal yang penting dalam proses pembinaan selain hasil akhir kompetisi. Alfari juga berharap para pemain tetap berlatih dan juga menjaga semangat agar dapat tampil maksimal untuk merebut gelar juara. S3 Putri selanjutnya akan menghadapi Gasak Tayan Hilir pada final Darnante Cup 2026 Sabtu mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau barusan ya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau, Sambas, dan juga Sintang.
1: Terima kasih kembali, Fatih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya di sana rekan kami, Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga Firdaus.
2: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, terima kasih juga telah menyaksikan dan mendengarkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk